0: Pelihara kecantikan kulit dia, sisik dia dan juga kesihatan dia.
1: Yang lipan yang merah-merah.
0: Betul, tak? Lipan merah.
1: Function-function. Dan ada juga daripada Moni. Moni katanya, dia buat apa? Tak nak pula dah. Buat sate lipan ke? Tak kena sengat ke time dia panjat kaki tu?
0: Tak kena sengat lah tu. Sebab tu abang tu relax je. Dan kalau kena sengat pun dia terbahagi kepada dua tau. Ada yang berbahaya, ada yang ringan sebenarnya.
1: Oh, iya ke?
0: Jarang bawa kematian, tapi ada juga boleh buat kebawa-bawa. Kalau kena sengat tu, sesak nafas, macam cepatlah pergi doktor.
1: Faham.
0: Okey, dan kiriman daripada Syazwani pula katanya, kenapa tak pakai kasut boot tinggi tu bang? Tapi biarlah, kaki abang bukan kaki saya. selfish.
1: Awak ni jangan tapi itulah, bagi saya, saya sangat-sangat kagum lah. Kita ni nampak lipas ke, alipan ke, dekat je. Bukanlah dekat, bukan dekat sejengkal tu. Dekat, contohlah, dalam 100 meter kita dah nampak pun kita rasa macam, tak nak lah.
0: Kita ke awak? Awak kan?
1: Semua.
0: Okey, betul lah dia. Tapi macam mana tu, fobia yang kita tak boleh elak sebenarnya. Bukan yang ada. Tapi memang ada orang memang tengok lipas, rasa geli. Tengok cicak, rasa geli kan. Apa pun kita raikan semuanya. Yang penting, jaga diri kalau nampak benda-benda berbahaya, sengat berbisa. Kalau boleh, tak tahu nak handle, kita panggil yang orang yang tahulah. Jangan buat berani. Itu paling penting.
1: Okey, itu dia tiga video tular kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua yang belum lagi tonton video tular kita, pergilah singgah ke Facebook KLFM. Dan komen-komen, follow-follow lah kami kan.
0: Chatting-chatting dekat situ. Kau reply-reply dengan kawan-kawan . Okey, dan jom nak teruskan. Kejap lagi ada vibe positif. Dengarkan dulu lagu ini, Hadi Jopia Kariga, untuk anda. Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Ya, masih lagi bertemankan Colin dan juga Putra Azwan yang menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, kita melangkah untuk vibe positif pagi ini dan pagi ini. Nak cerita mengenai, wah, ini benda berat ni.
0: Ya.
1: Ini mengenai keharmonian rumah tangga ni, Colin.
0: Saya tak boleh nak kongsi lah. Azwan boleh lah.
1: Tak, bukan kongsi. Kita bagi yang pendapat sediakan lah. Kan, ini untuk apa, general knowledge bersama lah. Ya. Baik yang dah kahwin ataupun yang baru nak mendirikan rumah tangga nanti kan.
0: Ya, betul. Baik, perkahwinan ni bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang tanggungjawab, kesabaran dan usaha dua hati untuk saling memahami antara satu sama lain dalam rumah tangga. Pasti ada ujian, salah faham dan perbezaan pendapat tau.
1: Betul lah, dia mestilah ada kata perbezaan tu lelaki dan wanita kan. Tu pun dah tak sama dah kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi ini bukannya mengenai apa yang kita nak ataupun bukan mengenai kesempurnaan, tetapi bagaimana kita boleh sempurna untuk pasangan kita.
0: Ya.
1: Kan? Mana manusia sempurna kan?
0: Betul. Baik, kadang-kadang pasangan ni tak mampu memenuhi semua kehendak kita yang diharapkan. Tapi kita bina melalui komunikasi, toleransi dan sikap saling menghargai setiap pengorbanan pasangan kita ni lah.
1: Okay, jadi ada 4 perkara yang kita nak kongsi ni supaya kita perkahwinan tu insyaAllah sentiasa harmoni.
0: InsyaAllah. Yang pertama, jaga cara bercakap. Sebab kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati pasangan walaupun sedang marah.
1: Kan cakap baik-baik kan. Okay, yang kedua, belajar memaafkan sebab yalah mana-mana manusia tak pernah buat silap kan.
0: Betul-betul. Dan yang ketiga, luangkan masa bersama walaupun sibuk bekerja kerana perhatian kecil ni mampu mengeratkan kasih sayang tau.
1: Ya, ini yang paling penting kan. Walau sibuk mana pun, cari ataupun curi masa lah ya. Dapat juga masa untuk bersama isteri juga anak-anak. Itu paling penting.
0: Ya, betul. Dan sentiasa hargai pasangan atas segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan setiap hari. Jadi kepada anda semua kan, orang kata kita kena sentiasa menghargai lah.
1: Betul, kena menghargai, kena percaya, kena bersabar sebab ialah siap kata hidup kita nak sentiasa ada ujiannya. Dan yang penting kita sentiasa memahami, tenang, jalan sama-sama, insyaAllah kekal bahagia hingga ke syurga insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Itu vibe positif. Dan kejap lagi juga ada belajar apa hari ini. Macam biasa hari Selasa, kita nak belajar mengenai bahasa.
0: Hari ini kita akan belajar logat Kedah.
1: Logat Kedah. Nanti mentang-mentang semalam cikgu Kedah mai. Nampak terus nak bagi logat Kedah.
0: Ya, semalam study. Study dengan cikgu tu.
1: Wah, okey, cantik-cantik. Baik, itu kejap lagi. Tapi jom dengarkan dulu 100 dengan Golden untuk anda. Rentak Pagi KL.
0: Ini ber KL.

0: Lagu persembahan Aziz Harun dengan Janji yang menghiburkan anda melalui Serentak Pagi KL membawa kita pukul 8.48 pagi waktu ini.
1: Baik, selepas ni kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan seperti biasa, kita ada game on hari ni. Teka lagu terbalik.
0: Di jam yang terakhir nanti pukul 9.30 pagi nanti. Yeah. Saya awak yang jawab lah kan? Awak yang buat
1: Saya yang juga. Buat hari ni.
0: Okey. Baik-baik. Kejap lagi di jam yang terakhir. Tapi untuk waktu ini, sebelum nantikan berita utama setiap pagi, dengarkan dulu lagu persembahan Syihah Zikir ini, Irama, untuk anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
1: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
2: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
1: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
2: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan oleh negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
1: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
3: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
3: Beberapa barang dalam segmen data yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
4: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah apa, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
1: Datuk Seri Azalina Uthman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
5: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam merealisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
1: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Shariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
7: KLFM, ini.

0: Anywhere 7.2 Kill FM E-Monkey L. You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Jam terakhir untuk Rentak Pagi KL hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Putera Azwan dan juga Kulin.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Elite Waze kini menunjukkan kelewatan dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, susulan kemalangan di kilometer 19.5 lorong kecemasan, dan trafik pelahan di Kuchai ke pusat bandar, Plaza Tol Lok Q ke Jalan Istana, dan lain-lain lokasi lancar dan cuaca sangat baik pada pagi ni.
3: Ya, itu info trafik dapat kami kongsikan buat tu ni. Jika anda mungkin ada lagi info trafik, kirimkan kepada kami melalui WhatsApp 0133 09 7 972. Okey, dan juga kena ingatkan untuk anda malam ini, jangan lupa untuk saksikan Salam Baitullah Unplugged pukul 7.45 malam, yang membawakan topik dua wanita, dua ujian, satu keimanan bersama pengacaranya Tajid Hadari dan juga tetamu jemputan DJ kita,
4: sahabat
3: kita Ashila Ashura dan juga Ustaz Azhar Awatif Abdul Majid. Jadi anda boleh saksikan di RTM Click, di Facebook dan juga di YouTube Salam Baitullah hari ini 7.45 malam ya.
4: Jadi kepada anda semua, jangan lupalah untuk follow kami semua. Sebab apa? Sebab nanti kita ada program-program yang menarik khas untuk anda semua.
3: Ya, yeah, baik. Dan kejap lagi juga ada game untuk hari ini, teka lagu terbalik. Dengarkan dulu Alif Sata, Lelaki Seperti Aku, Rentak Pagi KL.
4: Ini ber-KL.

0: Kalau family baru ke all, ya. Masih lagi bersama saya, Kulin dan juga Putra Azwain. Dan sekarang ni kita dah pun berada di jam yang terakhir. Macam biasa kita ada game on.
1: Ya, yeah, untuk hari ni lagunya pula. Gamenya teka lagu terbalik.
0: Betul.
1: Saya pun dah terima dah lagu terbalik ni. Disini ada Kulin. Tapi satu Kulin, lagu ni lagu lama ke lagu baru eh?
0: Lagu baru.
1: Lagu baru, aduh.
0: Yeah.
1: Saya nampak dah masa depan saya macam mana. Okay, tapi tak apa, kita cubalah. Jangan menyerah kalah, kita cuba dulu eh.
0: Okay, kenapa saya letak lagu baru? Sebab Dayana kata Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru lemah sikit.
1: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya. Dah mengaibkan saya.
0: Tak apa. Mana tahu lagu ni awak tahu ke?
1: Okey, mana tahu kan. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu terbalik untuk hari ini.
0: Hai, nampak senyuman.
1: Entahlah, tahulah nak kata macam mana eh.
0: Okey.
1: Baik, saya cuba dengar sekali lagi tak?
0: Boleh.
1: Okay, ini dah kira bully tau. Tak tahu saya selalu buat KL eh. Okey.
0: Tak apa.
1: Kumpulan ke solo eh?
0: Dia solo.
1: Solo? Depannya huruf apa?
0: Mana boleh.
1: Aduh.
0: Kalau macam tu saya dah bagi clue dah.
1: Ya, tapi betul tu saya tahu lagu tu lagu apa.
0: Tak, kalau saya sebut je awak mesti tahu lagu tu.
1: Ya, saya pernah main lagu tu? Tak pernah kan? Nampak tak? Kau tak pernah macam saya nak tahu? Aduh.
0: Cubalah lagi sekali.
1: Sekali lagi.
0: Macam Arab pun ada.
1: Ni lah lagu Aziz Harun.
0: Aziz Harun. Dengan tajuk lagu?
1: Aduh, lagu apa eh? Yang baru.
0: Cuba teka.
1: Sekejap, saya fikir Aziz Harun kan. Aziz Harun lagu dia. Sekejap. Sabar.
0: Mana boleh? Bukan.
1: Sabar. Bukan eh?
0: Bukan.
1: Tak apa, lagu apa sebenarnya?
0: Okey, kita pasangkan.
1: Dengar lagu sebenarnya, lagu apa eh? Hai, macam-macam lah.
0: Okey.
1: Jawapannya.
0: Gelam saat ku tenggelam.
1: Memang tenggelam. Memang terus tenggelam. Tak ada jawapan yang mampu saya berikan. Lagu siapa tu kuning? Beritahu jawapannya.
0: Itu lagu Ismail Izai ni.
1: Dengan lagunya?
0: Tenggelam.
1: Tenggelam. Memang tenggelam.
0: Steady.
1: Mantap. Okey, tak apalah. Ini semua satu komplot. Satu komplot untuk jatuhkan saya eh?
0: Bukan. Okay, itulah cara strategik sebenarnya dalam satu permainan.
1: Oh, iya ke? Tactical eh?
0: Ya. Yeah.
1: Okeylah, saya kalah. Dan kami difahamkan oleh penerbit pengurusan kita yang tak ada denda hari ni.
0: Ada.
1: Sebab raya haji minggu depan. Tak baik denda orang dalam bulan-bulan.
0: Tak ada.
1: Hari baik ni.
0: Saya penerbit hari ni.
1: Oh, iya ke?
0: Jadi sempena nak raya nanti adalah vibe-vibe raya yang Putra Azwan boleh buat sempena denda.
1: Walaupun saya berpuasa hari ni.
0: Okeylah,
1: jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Nabila Razali dengan Balas Balik untuk anda menerusi
0: Rantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kalau family baru KL, ya, seperti biasa lah. Kalau dah kalah, mestilah ada denda kan.
1: Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah. Juga satu kewajipan.
0: Alah, tapi dekat live TikTok tu kan, asyik nekan-nekan. Denda lah. Dah kalah kan. Pendengar kita memaksa awak di denda.
1: Okey lah kan. Kita nak cembang banyak pun tak guna. Kan kalau tak buat denda sekarang, kena buat kat TikTok pula. Sama juga kan. Jadi, nak denda apa ni pagi ni?
0: Okey, denda berkenaan dengan raya haji kan dah nak dekat kan. Mesti ramai yang tengah nak balik kampung.
1: Okey.
0: Raya kampung mana pula kali ni?
1: Oh, raya haji kat mana lah?
0: Kat mana lah?
1: Lepas tu?
0: Lepas tu kena rap sikit lah.
1: Buat rap raya haji kat mana? Okey, saya cuba lah
0: Okey.
1: Rap ni biasa kawan saya yang pandai. Okey.
0: Okey, 3, 2, 1.
1: Ya, bunyi lembu dari pagi. Raya haji vibe dia lain sekali. Subuh-subuh pakai baju Melayu. Keluar rumah bau sate lalu. Group family semua kecoh. Cari parking surau penuh, bro. Hey. Raya haji kat mana? Kat belakang rumah lembu bersuara. Raya haji kat mana? Semua sepupu pegang plastik daging sama. Raya haji kat mana? Itu je lah. macam membaca pada dia.
0: Itulah tu. Tapi, saya macam pernah lah dengan nada tu.
1: Ya ke?
0: Nada tu sama macam kita pertandingan yang baru-baru.
1: Itulah lain. Itu saya lancar. Yang ni saya bila kata freestyle saya tak pandai.
0: Faham.
1: Tapi tanya, dah kata denda kita cuba je lah.
0: Tahniahlah kita dapatlah vibe raya haji tu.
1: Raya haji. Apa kita boleh mula lagu raya. Dah boleh mula mainkan lagu raya bermula hari ini. Jadi kepada yang berkenaan dengan lagu raya, terus bersama kami di KFM 24 jam sehari. Okay?
0: Dan seperti biasa sekarang ni kita dah pun masuk bilik karaoke 972. Dan kita nak layan lagu.
1: Ya, kejap lagi ada lagu raya persembahan Khaira Juara Johar dengan Sepasang Kurung Biru. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Ratu Rock kita ini, Layak Impian. Lagu persembahan Ella untuk anda menerusi
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Ya, kita kembali di penghujung untuk rentak pagi KL hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Berapa terima kasih untuk yang terus bersama kami, temani kami berdua seawal pukul 6 pagi tadi, subuh-subuh tadi dah tengah KL kan. Thank you so much.
2: Terima kasih banyak-banyak. Baik, selepas ini anda akan ditemani pula bersama ni Yayang DJ Yayang kita ni, okay. Kan, jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, semua boleh menerusi Hi KL.
1: Ya, lagu apa nak minta, minta saja dekat DJ Yayang kejap lagi ya. Okey, apa-apa, terima kasih bersama kita di live TikTok kita juga ya. Ada Nisha Abby, ada siapa lagi ni, ada Are You Not Found, Abang Zena KDPJ, ada juga Armageddon dan ramai lagi lah ya. Putra Sabah, ada Salina, ada Papa Americano pun ada juga ni. Terima kasih semuanya sebab supporting layan live TikTok kita pagi ni. Terima kasih banyak-banyak.
2: Tidak lupa juga di live Facebook KLFM kita ada Akak Asa, Muhammad Ramli, kita ada juga Hasbia, ada juga Siti Jannah, dan sebenarnya ramai lagi, Kamarudin, Aris, Abang Gemes, sebenarnya ramai lagi yang mendengarkan kami. Tak kisah pun anda dengarkan kami menerusi apa pun, terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, pada kami tinggalkan anda dengan lagu karaoke kita, ada dua lagi sebenarnya. Lagu bersama Sam Kenangan Terindah dan juga lagu ini Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Okey, jumpa lagi. Bye-bye Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonance magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
3: KL. Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

Ini dia aku maafkan kamu daripada Datuk Jamal Abdillah featuring Malik. Membuka tirai untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM Ini Baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Selasa anda. Dan untuk yang bekerja dari rumah, kan biasalah Selasa, Rabu, Khamis ada yang mengikut turn untuk bekerja dari rumah. Jangan lupa untuk spot me anda setiap satu jam, okay? Dan juga semestinya terima kasih kepada rakan tugas Putra Azwan dan juga Kulin yang telah pun menceriakan pagi anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insyaAllah bermula daripada saat ini sehingga satu tengah hari nanti selama 3 jam dan yang akan menemani anda dalam Hi Hi KL. Jadi seperti biasa, yang nak dengarkan lagu-lagu kesukaan anda, favourite anda, nak hantarkan ucapan juga boleh, hantarkan terus ke 0133097972 untuk yang sedang sibuk dengan tugasan anda di pejabat, okay? Selamat bertugas diucapkan. Untuk yang di rumah, jangan lupa untuk jalankan tugasan anda juga. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam muzik.

Itu dia Fahimi dengan lagunya Angau. Ha, lagu untuk anda yang mungkin ada yang sedang angau di pagi hari ini. Ha, bangun. Sudah-sudahlah terangau-angau ataupun berangan ya. Teruskan dengan tugasan anda apapun yang anda dah rancangkan hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Pada sebelah petang dan malam nanti jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Kita sedang mengalami cuaca yang sangat-sangat panas. Sudah kembali sangat-sangat panas, dah jarang sangat hujan. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. 8 gelas sehari itu paling kurang, okey? Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan yang kita sayang dan juga kita jagalah kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Kalau perlu berada di luar, terutamanya pukul 12 tengah hari sehingga ke pukul 4 petang, tolong guna payung, pakailah payung ataupun topi, okey? Kita elakkan cahaya matahari itu terus direct terkena diri kita, badan kita, untuk mengelakkan suhu badan kita makin meningkat, okey? Kita tak nak kita tidak sihat, kan? Tak nak demam. Ramai je yang dah demam batuk selsema ketika ini. Jadi untuk anda yang tidak sihat, jangan lupa makan ubat, minum air kosong banyak-banyak, jaga pemakanan juga, elakkanlah makan makanan yang bergoreng, kan? Makan makanan yang berminyak terlalu banyak, yang apa tu, pedas ke, yang terlalu banyak garam. Kita jaga pemakanan, kan? Jaga pengambilan gula juga, kurangkan kafein sekali sehari boleh, insyaAllah. Semoga kesihatan kita baik-baik sahaja, terutamanya di musim panas-panas yang sangat-sangat panas. Okey, jadi jangan lupa juga untuk anda yang tidak sihat itu, Dayang doakan semoga cepat sembuh. Okey, cukupkan rehat anda, tidur 6 ke 8 jam sehari, begitulah. Kita doalah yang baik-baik untuk rakan-rakan kita yang tidak sihat. Dan jangan lupa jaga kesihatan diri sendiri yang paling penting. Waktu sekarang 10.30 minit pagi untuk anda yang berada di dalam kereta, kemanapun destinasi anda, pandu berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang, pandu cermat jiwa, selamat. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju. Jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan. Okey, di mana pun anda mendengar kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Peter Pan, ada apa denganmu? Ini semua lagu-lagu permintaan pendengar kita. Terima kasih semuanya kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi pagi Selasa anda. Semoga semuanya berbahagia selalulah kan, bergembira. Tetapi tidak dilupakan juga kalau ada yang ditimpa ujian, dugaan. Dan doakan semoga terus kekal sabar dan juga tabah. Insya Allah ada hikmah dan ada sinar di hujung kesabaran itu nanti. Okay? Kita manusia biasa kan, tidak akan terlepas daripada apa-apa dugaan dan ujian dalam hidup ini. Tak kira apa sekalipun, kesihatan ke kan, kewangan ke, kekeluargaan ke, apa sekalipun dugaan dan ujian, semoga semuanya kekal tabah dan juga sabar. InsyaAllah kita doa yang baik-baik untuk semua. Okey, sekarang dah yang nak kongsikan info aktiviti untuk anda sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan yang akan diadakan di Piazza Pavilion Bukit Jalil pada 22 hingga 24 Mei 2026 bermula 9 pagi hingga 10 malam. Jadi untuk anda, sekiranya tiada apa-apa aktiviti kan di hujung minggu ini, sertailah pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda. Antaranya ada seni kreatif, ada sukan, ada persembahan belia dan macam-macam lagi pengisian aktiviti pada 22 hingga 24 Mei di Piazza Pavilion Bukit Jalil Shopping Center sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan. Ini aktiviti yang sangat menarik untuk belia-belia semua. Tetapi bukan untuk belia je, kita pun boleh datang, ibu-ibu, ayah-ayah, bawalah anak-anak kan. Ini masa untuk kita luangkan bersama dengan anak-anak, bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Menghampiri 11.08 pagi, terus kekal bersama kami dalam Hai Hai KL, ini baru KL.

itu dia Mas Ida You featuring Justin dan Wari dengan lagunya Cintaku 100%. Lagu ini dirakam semula pada tahun 2014 dan membawa kita menghampiri 11.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Dan seperti biasa, insyaAllah 12.30 hari nanti kita akan menyiarkan lagu-lagu lepas geram. Jadi untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu, apa tu, lagu-lagu rock yang agak keras, anda boleh minta lagu itu. Dan insyaAllah Dayang akan siarkan pukul 12.30 hari nanti dalam segmen lagu lepas geram. Hantarkan ke WhatsApp kami 0133097972. Lagi info untuk kita bersama, 18 juta rakyat Malaysia telah memanfaatkan Sara untuk semua dengan jumlah perbelanjaan mencecah 1.6 bilion setakat bulan Mei ini. Jadi melalui inisiatif Kerajaan Madani, seramai 22 juta rakyat Malaysia, termasuklah kita kan, yang berusia 18 tahun dan ke atas menerima RM100 secara one-off pada Februari yang lepas. Ada yang dah belanjakan, ada yang belum. Jadi untuk anda yang mungkin belum berbelanjakan lagi, kita berbelanjalah secara berhemah. Okey, kita dahulukan yang diperlukan, yang kehendak tu kita kemudiankanlah. Kita berjimat bersama-sama, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey, jadi untuk anda yang pada waktu ini, kepada ibu-ibu yang di dapur yang sedang memasak untuk anak-anak, untuk suami, apapun menu anda pada hari Selasa ini, yang nak masak asam pedas ke kan, masak lemak cili api ke, yang goreng-goreng sahaja ke, berhati-hati juga di dapur. Okey, kita nak elakkan kecederaan kecil yang boleh berlaku di dapur. Terkena air panas, terkena pisau, kita tak nak tak nak benda-benda itu berlaku. Jaga keselamatan kita bersama. Di rumah juga boleh berlaku kecederaan ataupun kemalangan-kemalangan kecil. Jadi apapun, terus kekal bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, yeah, untuk hari ni lagunya, lagunya pula, gamenya teka lagu terbalik.
2: Betul.
1: Ini lagu lama ke lagu baru eh?
2: Lagu baru.
1: Lagu baru, aduh.
2: Ya.
1: Saya nampak dalam masa depan saya macam mana.
2: Sebab Andayana kata, Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru, lemah sikit.
1: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya. Lemah aibkan saya.

0: pun ada.
1: Ha, ni lah lagu Aziz Harun.
0: Aziz Harun. Bukan.
1: Sabar, sabar. Jawapannya.
0: Jawapannya. Bang aku ada. Sambil aku rasa. Tenggelam. Kau ada saat ku tenggelam.
1: Ha, memang tenggelam. Memang terus tenggelam. Tak ada jawapan.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia Game On Putra Azwan dan juga Kulin pagi tadi dalam Rentak Pagi KL edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk dengarkan Rentak Pagi KL setiap Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Banyak info dan juga pengisian yang disediakan untuk anda untuk menemani anda dalam perjalanan nak pergi kerja kan, nak hantar anak pergi sekolah, terutamanya untuk anda yang selalu lekat dalam kesesakan lalu lintas tu, sentiasa dengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Dan lagi info untuk kita bersama, ini antara aktiviti yang akan disediakan untuk anda sebenarnya dengan cuti sekolah nanti, Hari TVET Negara 2026. InsyaAllah tahun ini akan kembali meraikan bakat kemahiran dan potensi anak-anak muda dari seluruh negara dalam sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Jun, 9 pagi hinggalah ke pukul 10 malam di Dataran Putrajaya. Jadi pelbagai aktiviti menarik, ada juga pameran interaktif, demonstrasi kemahiran, ada teknologi terkini serta peluang pendidikan dan kerjaya menanti anda sepanjang sambutan ini berlangsung. Okey, jadi jangan lupa tarikh ini, 5 hingga 7 Jun bertempat di Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara 2026. Waktu sekarang 11.40 minit pagi, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

0: Itu dia lagi antara lagu baru Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu baru dari album Gema Bumantara. Tajuk lagunya Rencong. Lagu ini dikomposkan oleh Hafiz Hamidun, penulis lirik dia Fetri Yahya dan juga produser dia Hafiz Hamidun. Banyak lagu-lagu bass dalam album baru Dato' Sri Siti Nurhaliza, Gema Bumantara. Antara lagunya Kesuma, banyak lagi lagu-lagu irama tradisional di dalam album tersebut. Jadi untuk anda jangan lupa, kan kita sokonglah lagu-lagu irama tradisional ini. Waktu sekarang menghampiri 11.59 minit pagi. Sebentar lagi kita akan terus kan. Hai KL, dengan segmen lagu lepas geram. Ada beberapa lagu dah diminta oleh pendengar-pendengar kita, tak kira di mana anda berada, di utara, di timur, di selatan, di Borneo sekalipun. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang lain mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, muat turunlah sekarang. Okay, di telefon pintar anda percuma je. Tak lama lagi nak World Cup kan. Jadi anda boleh tonton juga World Cup menerusi aplikasi RTM Klik, insyaAllah. Dan untuk anda yang lain yang belum lagi follow kami di akaun media sosial kami, di TikTok ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Di Facebook KLFM Ini Baru KL dan Instagram kami KLFM 97.2 MHZ. Ikutilah perkembangan-perkembangan melalui semua media sosial KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan semestinya terima kasih juga kepada semua pendengar kan, semua peminat penyokong yang sentiasa ada dalam live TikTok kami. Hari ini kita live di KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak semuanya. InsyaAllah dah yang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda semua dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL.
1: Lagu lepas geram.

baru saja berlalu Wings dengan lagunya Lena Diulit Intan. Dan kita telah pun mendengarkan lagu-lagu lepas geram, lagu-lagu permintaan pendengar kita di hari Selasa ini 19 Mei 2026. Jadi semoga semuanya terhibur dan Dayang doakan semoga anda yang mengantuk tadi tu dah tak mengantuk dah. Waktu sekarang menghampiri 12.20 minit tengah hari. Dayang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Taman Megah ke SS2 dan ada dari arah selatan Bandar Utama ke TTDI. Jadi untuk anda, pandu cermat, jiwa selamat, jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain, okey? Berhati-hati untuk anda yang sedang memandu, untuk menguruskan anak-anak, ada yang nak ambil anak balik sekolah, ada yang nak hantar anak pergi sekolah, ada yang keluar nak pergi lunch dengan kawan-kawan, berhati-hati, okey? Untuk yang mungkin sedang makan pada ketika ini, apapun menu pilihan anda untuk tengah hari ini, makan pelan-pelan, jangan lupa minum air kosong banyak. Banyak jaga pengambilan garam ke gula ke, semoga kesihatan kita terjaga, terutamanya di musim cuaca yang sangat panas ini. Kita kurangkanlah kafein ke, makanan berminyak, makanan yang pedas. Kita lebihkan ambil air kosong, kita kurangkan air yang manis-manis, yang berwarna-warna, yang sangat-sangat menarik perhatian kita, kan? Tetapi untuk kesihatan, insyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Dayang nak teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Banyak lagi yang mungkin Dayang tak sempat nak siarkan. InsyaAllah di lain siaran akan Dayang siarkan lagi lagu-lagu permintaan semua. Dan untuk yang bekerja dari rumah, tolong jangan lupa spot me anda setiap satu jam. Tetapi waktu rehat tak apa. Rehatlah, bolehlah berehat dengan tenang. Makan dengan tenang. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

KL Family baru KL, itu dia Aiman Roslan dengan lagunya Ucapan Cinta, membawa kita menghampiri 12.40 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Lagi info untuk anda, Road to Maha 2026 Zon Selatan kini kembali membawakan pelbagai aktiviti menarik untuk anda semua. Jadi yang berkesempatan, yang berpeluang, hadirlah untuk memeriahkan program yang menghimpunkan pameran pertanian, produk agro tempatan, agro pelancongan serta pelbagai pengisian menarik untuk seisi keluarga pada 23 dan 24 Mei 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari, Melaka. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama merasai kemeriahan menuju Maha 2026. Jadi bila sebut je Melaka, terbayanglah sejarah, keramahan dan makanan yang sedap-sedap belaka. Kat mana lagi? Melaka lah. Itu lagi antara aktiviti untuk anda di hujung minggu ini, Road to Maha 2026. Jadi untuk anda, banyak pengisian aktiviti di hujung minggu ini. Mungkin belum ada lagi perancangan, bolehlah ke beramai-ramai untuk memeriahkan. Ada sambutan Hari Belia, ada Road to Maha, macam-macam lagi aktiviti yang akan kami kongsikan menerusi KLFM ini, baru KL.

0: Shihazi Care dengan lagunya Minta Ampun. Nah, lagu baru yang seronok juga untuk kita layan kan di tengah hari ini supaya kita tidak mengantuk sangat yang nak tunggu solat Zuhur. Jadi untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini pada pukul 1.12 minit tengah hari. Waktu sekarang dah pun 12.50 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih semuanya yang dah WhatsApp ke KLFM kan, yang dah minta lagu sepanjang siaran selama 3 jam. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih dan kami semestinya akan setia menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda, tak kira di mana anda berada, di sekitar Lembah Kelang ke, di Melaka ke, Johor, di Pahang, di Kelantan, Terengganu, Perlis sekalipun, di Sabah, Sarawak sekalipun. Kami akan setia menemani anda kan dengan lagu-lagu yang best-best, lagu-lagu favourite anda, dengan info-info yang akan kami sajikan untuk anda. Terima kasih semuanya. InsyaAllah satu tengah hari kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari dan akan disambung rakan setugas Riz dalam Nadi Kota KL. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan Extra Sama Tak Serupa. Dayang pilih hari ini Cintaku. Cintaku yang pertama, Dibaling Cintaku daripada Mia Amelia, dan seterusnya ada Reggae Cintaku daripada Selayang. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLFM Extra, Sama Tak Serupa.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotila GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel, IOF, setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya, dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memerlukan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, persediaan kesihatan jemaah haji Malaysia menjadi fokus utama lembaga tabung haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda terus pilih kami, terus setia dengan kami KLFM Ini Baru KL. Terima kasih DJ Dayang yang bersama-sama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Kini Nadi Kota KL, saya Rift akan terus temani sehingga pukul 4 petang insyaAllah. Sebentar saja lagi waktu Zohor akan masuk, tepat pukul 1.12 minit tengah hari untuk kita di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, jom kita jangan tinggal solat fardu 5 waktu ini, dan solat fardu zuhur telah pun masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari tadi untuk kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya kongsikan sekaligus untuk waktu asar, maghrib dan isyak, 4.35 minit petang untuk waktu asar, 7.20 minit malam untuk waktu maghrib, dan 8.34 minit malam untuk waktu isyak.

Alhamdulillah syukur. Dan untuk tarikh hari ini 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Selasa hari ini, 19 Mei 2026. Dan kita dah masuk bulan Zulhijjah. Semalam saya cuba untuk berpuasa, alhamdulillah. Lepas tu malam saya menggigil. Rupanya saya kurang gula lah. Saya memang cut sugar sebenarnya. Jadi hari ini saya nasihatkan diri saya supaya okeylah, janganlah puasa sebab takut nanti nak konti menggigil lagi. Apapun, untuk 1 Zulhijjah memanglah 18 Mei semalam, okey. Dan makruh untuk potong kuku dan bulu bagi yang ingin berkorban tahun ini, dan larangan ini berterusan hingga haiwan korban disembelih pada 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Dan 1 hingga 8 Zulhijjah ini, 18 hingga 5 Mei 2026, sunat berpuasa. Perbanyakkan amal soleh seperti berzikir, bersedekah, bersolat sunat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semakin kita lakukan amal ibadat ini, semakin kita dekat dengan Maha Pencipta kita, insya-Allah.

Terima kasih. Lagu bertaubatlah persembahan daripada Ali Ekspedisi. Berada Ali kita semakin sihat. Saya ada tengok menerusi live TikTok kawan-kawan tabliknya. Alhamdulillah. Berada Ali sihat yang kita tengok dia boleh bangun lah. Boleh bangun. Ya, tidak ada dalam luar. Itu lama juga duduk dalam luar. Apapun saya... Oh, ya. Yeah. Sebut pasal Berada Ali. Sebenarnya tak ada kaitan pun dengan Berada Ali apa yang saya nak katakan ni. Lagu Raya. Lagu Raya kita dah boleh siar tau bermula hari ni. Untuk...

0: Terima kasih Stacy, cinta negara selamanya. Pantas betul lah pendengar-pendengar setia ni ya, bila saya minta untuk anda kongsikan lagu-lagu raya yang lirik tidak ada perkataan puasa Aidilfitri ni, ramai yang dah forwardkan lagu-lagu cadangan lagu-lagu raya yang boleh saya siarkan. Okey, lagu raya di KLFM ini, biar saya jelaskan sikit lah kan. Sekali lalu aja ni, lepas ni tak ada dah nak tak ada nak jelaskan. 19 hari ni hinggalah esok 20 Mei, satu lagu raya sejam. Okey, lepas tu 21 hingga 23, dua atau tiga lagu raya dan seterusnya. Itu dah saya bagi sikit je supaya anda nampak gambaran dia lagu raya yang saya akan siarkan hari ni sejam sekali lah. Maksudnya waktu saya bertugas ni, anda kena tolong jaga-jaga semakkan saya, ingatkan saya eh. Okey, monitor saya, tiga lagu saya kena siarkan lagu raya. Okey, jom kita terus berhibur. Ada maklumat cuaca saya nak kongsikan sebentar saja lagi.
1: Jangan ke mana-mana. Nadi KTKM.

0: menemani anda.
1: Okey, KL nampak panas hari ini. Cuaca pun terik juga dengan suhu 32 darjah Celsius. Dan untuk petang ini, prajangkaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 19 Mei 2026, hari Selasa hari ini. Pada sebelah petang, prajangkaannya tidak hujan. Pada sebelah malam juga tidak hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 35 darjah Celsius. Jom, kita ada Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Kita ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Dan dengarkan ini daripada Syamil. Beribu tanda tanya. 1.30, terus dia bersama-sama di sini. KLFM, ini baru KL.

Terima kasih Dia Fadila dengan Jadadada. Ya, kalau ucap terima kasih tu anda tahulah siapa, DJ Riz. Ya, buat kata kawan-kawan, kalau dengar je KLFM sebut terima kasih banyak kali tu, tak ada orang lain lah baris dia kata. Okey, bukan apa, nak menghargai anda kan. Banyak-banyak sesin radio anda dengar kami, anda sudi untuk memilih kami terus menemani anda menjadi muzik latar belakang kehidupan anda. Oh ya, kalau dalam bahasa Inggeris accidentally dengan kami itu, bagi masa jangan ubah stesen, bagi masa kepada kami, anda dengar, anda adili kami macam mana. Memang lain macam sikit lagu-lagu yang kami siarkan, yang insya-Allah mudah-mudahan terkesan di hati anda. Ya, terima kasih. Saya Riz dah sekali lagi akan terus temani sehingga nadi kota KL berakhir pukul 4 petang. Namun sekarang kita nak mulakan Music Express. Saya nak bagi lagu je berterusan maraton 30 minit tanpa henti. Lagu-lagu 2015 bawa saya kembali untuk Papa Pompet di sini untuk anda di KLFM.

Itu dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, lagu terakhir untuk Music Express Nadi Kota KL pukul 2.15. Begitulah fitrah untuk Nadi Kota KL. Amboi, kebiasaannya pukul 1.45 hinggalah pukul 2.15 kita lepaskan lagu 30 minit lagu tanpa henti. Saya nak sampaikan juga info trafik terkini ya. Okey, info trafik terkini ini sangat penting untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Baik, segambut ke Bukit Tungku, aliran trafik dari arah utara khususnya dari kawasan Pekan Batu, Taman Sri Kuching dan segambut yang menghala ke selatan menerusi Jalan Kuching dikesan sesak ketika ini. Kenderaan bergerak sangat perlahan melintasi kawasan Bukit Tungku. Di kawasan Cokit dan Jalan Ipoh, keadaan di sekitar Cokit masih lagi sesak dengan beberapa jalan susur dan laluan selari bertukar padat ya. Dan menjejaskan pergerakan ke Jalan Tuanku Abdul Halim. Untuk Bukit Keuangan, Jalan Tun Perak dan Jalan Gereja, ni zon ini merupakan kawasan paling kritikal lah ketika ini. Di gelung jalan raya di sekitar Bukit Keuangan, Jalan Tun Perak dan berhampiran Sungai Kelang tunjukkan trafik sesak dan impak kesesakan ini turut menghimpit aliran di sekitar Chinatown dan ataupun di Jalan Petaling. Jalan Ampang dan Jalan Piramli, trafik dari Ampang menghala ke Kuala Lumpur City Centre KLCC dan persimpangan Jalan Piramli juga dilaporkan bergerak perlahan okey ketika ini. Dan untuk Jalan Said Putra, laluan 1, pengguna yang menggunakan laluan 1 berhampiran Kampung Atap dan Istana Negara dinasihatkan berhati-hati kerana terdapat aliran trafik yang agak panjang juga. Okey, memotong laluan untuk ke laluan utamalah ya. Bukit Bintang, Jalan Imbi dan Budu, aliran di Jalan Imbi berhampiran Jalan Barat serta Jalan Pasar menghala ke Jalan Tun Razak E38 turut dikesan perlahan. Begitu juga dengan Jalan Lok Yew berhampiran Perumahan Awam yang masih mengekalkan momentum kesesakan dari arah selatan. Bagi laluan di sekitar Titiwangsa, Sentul Boulevard dan Mahameru, keadaan dilaporkan masih lancar dan jadikanlah pilihan terbaik untuk melencong ke laluan ini, laluan alternatif. Jangan lupa, jangan sesekali guna telefon bimbit ya, telefon pintar anda, kerana kalau didapati bersalah, ini diklasifikasikan sebagai kesalahan yang tidak boleh di-compound di bawah kaedah 17A, kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1959 yang boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 3 bulan.

Okey, saya perincikan sikit tentang kesalahan telefon bimbit ya, sewaktu memandu ni ya. Memegang telefon, apa-apa saja perbuatan memegang atau menggunakan telefon secara fizikal, dah tentulah ya, semasa bergerak ataupun berhenti di lampu isyarat juga salah tu. Yang kedua, menaik mesej tu memanglah kan, dengan alasan ni saya kena balas ni WhatsApp bos ni apa semua, pun takkan dilayan. Serius ya, kerana dia dikira mengalihkan pandangan mata dan fokus terhadap jalan raya. Dan yang ketiga, ini melayari internet ni. Melayari internet untuk apa? Menggunakan navigasi pun tak boleh. Jadi kena berhati-hati ya. Dia tidak ada alasan, saya kena pakai Waze ni, tuan. Tok, cik, tak boleh. Pengecualian dia, telefon di phone holder, tak ada masalah. Nak pakailah Waze ke, Google Map ke, dekat phone holder, ataupun kit bebas tangan apabila nak jawab panggilan ke apa semua. Alright, settle eh. Okay, saya dah ingatkan. Saya ingatkan pada diri saya juga, kerana saya pun memandu. Teruskan kesetiaan. Kita ada BPR dengan 1000 Tahun Takkan Mungkin. Dan kita ada Iman Troy, Bunga Kemboja. Waktu pukul 2.20 Kuala Lumpur, selamat petang. Jom layan lagu ini dahulu. Lagu lama, lagu amboi romantik kalau ada pasangan di sebelah. Teruskan kesetiaan. Can't Take My Eyes Off You versi Morton. Teruskan bersama-sama KLFM.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setong hingga $112.15 setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, Kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah RM5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masa anda yang dipinjamkan seketika celahan untuk taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh jurucakap yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

Baik, kelompok, macam semua, semua diharapkan dalam keadaan yang baik, selesa, ceria, bahagia. Kita bersama-sama di KLFM ini untuk segmen Nadi Kota KL. Okay? Dan kita akan sambung. Tadi terpotong sikit lagu Billie Jean Michael Jackson. Cerita pasal Billie Jean Michael Jackson ni, lagu ni masuk tiba-tiba secara popular dalam Billboard Hot 100. Dalam kedudukan yang keberapa tadi saya periksa tadi? Dalam kedudukan yang... mana? Yang ke-17, nombor yang ke-17, posisi 17 dalam Billboard Hot 100. Okey, kita akan dengarkan Michael Jackson, Billie Jean, dan kita dengarkan ini lagu gaya. Lagu gaya sejam sekali. Kita mulakan hari ini ialah 20 hari bulan, 21 kita tambahkan lagi bilangan lagu-lagu gaya. Lagu gaya yang ada kaitan dengan Raya Haji Raya Aidil Adha. Terimalah Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru. 257 bersama-sama KLM.

0: Sakura Band Polaroid Kuala Lumpur. Dah petang, kita pukul 3.09 minit petang. Namun petang-petang beginilah, tengah climax orang sedang bekerja, terutamanya yang menggunakan laluan lalu lintas jalan raya, ya, yang menjadi pilot darat ni. Fitri, Fitri dengan Abang Yus, bertahan Fit. Katanya berulang alik, ya. Tertinggal barang lah sekarang ni, on the way ke Banting, hati-hati Fit, ya. Okey, saya nak kongsikan info trafik terkini ini di Lebuh Raya Sultan Iskandar, Jalan Kuching. Aliran dari arah Mahameru menuju ke utara dan persimpangan Jalan Ipoh dikesan mengalami kesesakan. Okey, dan jangkakan kelewatan lah apabila anda melalui koridor ini. Hub Brickfields dan Kuala Lumpur Central di sebelah barat daya, laluan keluar masuk utama berhampiran Brickfields dan jejabat menuju ke arah Kuala Lumpur Central menunjukkan aliran sesak juga, trafik bergerak perlahan. Dan untuk jalan Ampang Hub KLCC, ya, sekitar di hadapan KLCC menghala ke arah timur, mencatatkan kesesakan yang agak teruk juga ni. Barisan kenderaan yang dilaporkan agak panjang ni, terutama di persimpangan Royal Selangor Golf Club dan Lebuh Raya E38. Di pusat bandaraya, di kawasan Cokit terutamanya, laluan dari pusat bandaraya menghala ke Cokit, dia jadi sesak di bahagian sektor utara ni, kawasan utara. Beberapa jalan susur berhampiran Kampung Baru juga dilaporkan mula merangkak perlahan. Untuk jalan Lok Kew dan perumahan awam, aliran dari arah selatan menuju ke pusat kota, kota raya menerusi jalan Lok Kew dan kawasan sekitar Seksyen 69 masih lagi sesak dengan ekor kenderaan yang agak panjang berjajaran, okay, dan yang membawa ke persimpangan Kampung Peel, iaitu laluan E39. Jadi bagi anda yang ingin mengelakkan kesesakan ini, tolonglah cari laluan alternatif di sekitar Pekeliling, Semarak, Kampung Datuk Keramat serta sebahagian besar kawasan Pudu dan Bukit Seputih. Kawasan Pudu dan Bukit Seputih setakat ini masih lagi lancar. Okey, jadi fokus sentiasa pada pemanduan anda. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya selamat.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ya, yeah, untuk hari ini lagunya pula, gamenya teka lagu terbalik. Aku ni lagu lama ke lagu baru eh?
3: Lagu baru,
2: aduh. Ya. Yeah. Saya nampak dah masa depan saya macam mana.
3: Sebab Endayana kata, Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru, lemah sikit.
2: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya dan mak aibkan saya.

0: Memang terus tenggelam, tak ada jawapan.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Jom terus kita berhibur. Kita adalah daripada kumpulan Legasi Dua Jiwa Satu Hati. Kita ada Ernie Zakri, Nostalgia, Layan Dewa 19 ini sedang ingin bercinta. Nadi, Kota KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini? Mula-mula saya nak cerita perkara lain. Tapi saya simpan nantilah untuk cerita apa hari ini next waktu saya on air. Tadi menerusi taklimat krisis bekalan global tadi, ada sebut pasal inflasi. Inflasi negara kita meningkat sedikit tapi masih lagi rendah antara negara-negara di Asia ini. Namun, saya terpanggil lah. Itulah yang nak menggantikan cerita yang saya dah standby, nak menggantikan tentang cerita inflasi ini. Inflasi ini pada asasnya, okay, ini saya kumpulkan bahan-bahan merusi internet, lepas tu saya minta AI lah, ya, jangan kata saya tak claim ini professionally daripada saya. Cuma betul lah apa yang saya rasa, inflasi pada asasnya memang merupakan fenomena makroekonomi yang melibatkan faktor-faktor global, ya, seperti rantai bekalan, harga komoditi dan dasar kewangan bank pusat. Dan kita juga sebagai rakyat negara yang mendiami sebuah negara yang ada terkena inflasi ini, okay, dia ada gelagat ekonomi kolektif. Maksudnya kita ada menjadi penyumbang juga sebagai pengguna, okay. Dan yang pertama ini saya nak kongsikan dalam slot cerita apa hari ini, tips yang pertama, mengurus dan mengawal permintaan pasaran. Kita elakkan pembelian panik. Jadi kalau pembelian panik ini, selalu kita beli atas dasar kita dengar berita-berita yang tersebar, yang kita rasa, betul ni kena. Tolong pastikan sahih dahulu. Pastikan sahih hanya di RTM, okey? Kalau betul, kalau perlu beli, okey, silakan. Sebab apa? Kalau anda buat pembelian panik ini, dia akan menjadikan permintaan tinggi dan sekaligus peniaga cenderung untuk menaikkan harga. Di situ akan meningkatkan inflasi. Yang kedua, kita amalkanlah perbelanjaan terancang, buat perancangan, buat bajet elok-elok, ya, yang agak ketat sikit lah. Kalau sebelum ni kita longgar, kita ketatkan sikit. Dan yang kedua, kita utamakan barangan dan perkhidmatan tempatan. Beli local product first, okay? Kita utamakan buatan Malaysia dahulu. Dan yang ketiga, ini biasalah. Kalau dengar pun sakit telinga juga ni, kan, kalau selalu orang kita orang cerita, tapi memang kena cerita juga, kena kongsikan. Kita kurangkan hutang kita, okay? Jangan dah kita amalkan beli sekarang, pay later. Kalau terdesak sangat barang tu, okay lah, silakan. Dan satu lagi, utamakan perkara yang keperluan, barang keperluan, bukan perkara yang kita nak. Dan simpanan, akhir sekali, simpanan, kita menabung. Dan kalau ada yang lebih lagi, ijak sikit lagi, kita melabur. Aha, itu dia. Jom kita sumbang kepada penurunan inflasi negara kita, insyaAllah.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

Terima kasih Hel Husaini, Kelentang Kelentong. Bawakan kita pukul 3.31. Selamat petang Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, kami doakan keselamatan, perlindungan Allah sentiasa bersama-sama dengan anda, ya. Dan kita pun kena sentiasa ingat Allah dengan cara untuk kita tunaikan solat fardu tanpa ada culas, tanpa ada dia panggil tanpa ada cuti, cuti yang sengaja, okay? Dan untuk waktu asar 4.35 minit petang ini, dan tinggal berapa 1 jam 2 minit saja lagi dari sekarang. Maghrib 7.20 minit malam, Isyak 8.34 minit malam. Jom kita layan, kita ada lagu daripada Rose dan Bruno Mars, Apa Tu. Okey, kita ada Tasha Mashahar, Syed Shami dengan Be Mine. Kita layan dahulu lagu daripada Scissor dengan Carlos Whisper. 3.32 kompo, teruskan bersama-sama kami, Nadi Kotik.

Terima kasih, itu dia Ros dan Bruno Mars dengan APT apa tu. Okey, kita ada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Kita ada Scorpions, You and I. Dan ini lagu raya jadi kenaklah tiga lagu raya saya siarkan waktu di Kota KL ini. Lagu Fit kata ni untuk Syah yang tengah demam tu. Spider, Rindu Raya, Kuala Lumpur 3:42 petang.

Itu dia Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Selamat berpuasa kepada muslimin muslimat untuk puasa Zulhijjah ini. Papa Americano dia puasa. Dia tanya saya, saya puasa tak? Ini saya tak puasa lah Papa. Pasal semalam dah puasa. Malam tadi berpeluh satu badan. Basah baju. Risau takut hypo. Hypo ni kan kita kurang gula kan. Kita dah berusia macam ni. Jadi hari ni ingat nak rest tak puasa lah. Apapun tahniahlah kepada yang berpuasa Papa. Papa Americano. Ini ada pantun Papa Americano. Bersiar di taman jalan berdua, penat terasa berjalan kaki. Kata pepatah orang tua-tua, selalu tersenyum, murah rezeki. Capung, capung. Indah taman sedap bersiar. Tersepak tanah, hilang ceria. Sedekah senyuman tidak berbayar, menjadi sunnah amalan mulia. Capung, capung. Memantul katanya. Terima kasih. Mimi Wala akan menemani anda bersih KLKL seketika nanti. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru KL.

0: Kepada masyarakat luar sana, dengar sini sikit abang-abang nak pesan. Janganlah pakai earphone sambil cas. Menutup nanti
1: apa pun tak boleh.
0: Ingat, sayangi telinga, sayangi diri, dan yang penting, sayangi orang di sekeliling anda.
2: Pesanan khas ini dibawakan oleh kami,
1: The Obsessed,
0: Politeknik Mersing Johor.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauh dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Lagu ciptaan Eddie Hami, lirik oleh Mantova. Persembahan Norino dengan Siang Terbayang Malam Merindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL seawal pukul 1:30 hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah, diberikan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Seperti biasa, anda yang nak dengar lagu pilihan Jangan Turun Kereta JTK boleh hantarkan pilihan lagu anda sekarang menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Dan juga sekejap lagi kita akan mula live di TikTok KLFM. Apapun anda juga boleh pilih juga lagu di sana. Dan kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Diva dengan Aku, Dia dan Kamu. Satu lagu Hindustan juga bakal menyusul daripada persembahan Abhijit dan juga Akai Yagnik dengan Chori Chori Subnomin. Dan juga lagu ini persembahan Haida dengan Manis Masa Bercinta. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Lagu ciptaan Jinola, lirik oleh Musrat, persembahan Siti Sarah Raisuddin dengan Tinggal Serpihan. Bawa kita ke pukul 4.27 minit petang untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4.35 minit petang nanti. Berhibur dulu bersama Dato' Ahmad Jaiz dengan Hari Raya. Maklumlah, tak lama lagi nak raya haji. Dan juga lagu ini persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: zaman sekarang ni, banyak perkhidmatan pengangkutan awam disediakan bagi memberi keselesaan kepada masyarakat untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jadi, kepada anda di luar sana yang selalu menggunakan perkhidmatan pengangkutan seperti LRT, komuter dan sebagainya, pandang-pandanglah sekeliling anda jika ada insan yang memerlukan tempat duduk. Seperti wanita mengandung, warga emas, orang kelainan upaya dan sebagainya. Kerana mereka lebih memerlukan berbanding kita yang masih gagah ni. Jom sama-sama kita amalkan untuk menjadi insan yang bertimbang rasa. Mesej ini dibawakan khas dari KLFM.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.35 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami menerusi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Berhibur bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Cake dengan I Will Survive. Juga kita ada Sofia dengan Suratan Perpisahan. Dan juga lagu ini gandingan Indigo dan juga Julian Nabanos dengan Sehidup Semati. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, yeah, untuk hari ni lagunya pula gamenya teka lagu terbalik.
2: Aku
1: ni lagu lama ke lagu baru eh?
2: Lagu baru
1: aduh. Yeah. Saya nampak dah masa depan saya macam mana.
2: Sebab Endayana kata Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru lemah sikit.
1: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya. Lemah aibkan saya.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Mimi Wala kembali lagi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Hari Selasa 19 Mei 2026. Ada yang tanya tadi, lagu tadi tu siapa yang nyanyi? Nadia Adha dan juga Syahrin. Kasihmu tajuk dia, okey? Baik, masanya untuk kita dengarkan tiga buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini. Seorang artis yang dilahirkan di Garut, Jawa Barat pada 20 Mei 1964 merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon Indonesia yang sangat terkenal dengan lagunya Apa Yang Ku Cari, dan juga lagu ini juga popular di sini. Ramai juga yang request di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Selain daripada menyanyi, beliau juga seorang pelakon lah. Banyak sinetron yang telah pun beliau lakonkan. Dan ada yang dah dapat meneka dah siapakah penyanyi ini. Seorang kakak dari penyanyi dan juga pelakon Ratih Purwasih. Sudah tentulah namanya Endang Sukesih Taurina ataupun Endang S. Taurina. Kita akan dengarkan tiga buah lagu yang didendangkan oleh Endang S. Taurina. Lagu ini keluarkan pada tahun 1984, Hujan Datang Lagi. Juga lagu popular beliau, Apa Yang Ku Cari. Dan juga lagu ini, Bintang di Langit Jangan Dihitung. Terus bersama dengan kami, artis legend KLKL kita untuk petang ini, Endang S. Taurina.

0: Artis Legend KLKL.
1: Artis Legend KLKL kita baru saja berlalu dengan lagunya Apa Yang Ku Cari bersama Endang Estaurina. Tiga buah lagu dengan Endang Estaurina telah pun kita dengar menerusi Artis Legend KLKL. Oh, lama dah tak konti KLKL kan, dia macam banyak syasyul eh. Aha. Biasa dia. Baik, laporan trafik sebelum kita ke Biz On Air untuk petang ini. Ada beberapa laporan trafik di Lembu Raya Persekutuan, berlaku kesesakan dari IDCC ke Kelang, ada kemalangan berhampiran dengan BHP Petrol. Untuk anda yang sedang memandu pun, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Jom kita dengarkan.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang.
1: Biz On Air hari ini bersama dengan Cik Azhar Rozali, seorang pengusaha dapur street yang menjual makanan western food dan juga ayam geprek Bali. Aha. Dapur street ini menggabungkan menu western food dengan ayam geprek Bali yang pedas dan juga penuh flavor. Ah, macam mana Cik Azhar dapat idea ni nak gabungkan dua konsep makanan ni dalam satu bisnes?
3: Okey, gabungan antara menu western dengan ayam geprek Bali ya. Okay, main menu dapur street adalah western food. Okay, bila kita tengok masyarakat Malaysia ni, dia boleh terima makanan Indonesia seperti ayam geprek, ayam gepuk, ayam penyet. So, saya cuba masukkan menu-menu tu dekat saya punya restoran lah. Okay, bila saya dah masukkan, saya tengok memang sangat-sangat, aku kata pun, memberangsangkan menu tu. So, bila kita combinekan dengan western food dengan ayam geprek, so, customer tidak boring. Mungkin hari ni dia makan western, besok dia datang lagi, dia boleh makan ayam geprek. Macam tu lah. So, kita perbagaikan menu dekat satu restoran lah.
1: Jadi hari-harilah kena pergi dapur street ni. Baik, berhibur bersama dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. Menerusi pilihan Jangan Turun Kereta. The Wanted, Glad You Came.

0: Lagu persembahan Amy Mastura dengan jawapan kasih pilihan Tia Yusof menerusi live TikTok KLFM official ya. Masih lagi bersama dengan Cik Azhar Rozali, pengusaha Dapur Street yang menjual makanan western food dan juga ayam geprek Bali. Dalam bisnes makanan sekarang ni, rasa dan juga konsistensi memang penting. Jadi apa cabaran terbesar yang Cik Azhar hadapi untuk pastikan pelanggan datang berulang-ulang terutamanya untuk menu signature di Dapur Street?
1: Cabaran terbesar adalah menjaga kualiti makanan. Itu antara cabaran paling terbesar lah. Okay, macam kita dah tetapkan SOP untuk setiap menu supaya pekerja dapat lakukan setiap menu tu dengan baik lah. Apa yang kita nak bagi pelanggan tu dapat rasa pengalaman dan dapat makan makanan tu dengan rasa kualiti yang baik, sedap. So, diorang akan rasa macam puas hati lah, diorang bayar dan diorang dapat kualiti yang baik lah. Okay, signature kedai Dapur sini adalah chicken chop RM6.90. So harga ni, chicken chop RM6.90 ni daripada tahun 2016 ni kita dah buat dah lah.
0: Wow, chicken chop RM6.90 guys. Nanti kita tanya Cik Azhar lah dekat mana Dapur Street ni. Bolehlah kita pi makan malam ni tiba. Baik, berhibur bersama lagu yang telah pun dipilih oleh Dan Lanai 90. Nakkan lagu persembahan Mei dari kacamata. Menghiasi ruang udara, Biz on Air, jangan turun kereta.

0: lagu yang ditulis sendiri oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza dan muziknya dicipta oleh Ajay, lagu yang dirakamkan pada tahun 2001, Percayalah. Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, pilihan para seni yang berada di Perleh. Semoga terhibur dengan lagu pilihan JTK anda, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Cik Azhar Rozali dengan Dapur Streetnya yang menjual makanan western food dan juga ayam geprek Bali. Kalau pendengar nak datang, nak cuba sendiri Dapur Street ni, menu apa yang paling wajib order? Dan macam mana orang ramai boleh dapatkan menu-menu dari Dapur Street ni, Encik Azhar?
1: Pelanggan yang nak datang Dapur Street, nak cuba sendiri menu kami, anda wajib makan chicken chop RM6.90. Cuba dulu chicken chop RM6.90, kemudian anda boleh cuba menu-menu lain lah. Dan menu antara yang hot dekat kita punya restoran adalah ayam geprek Bali dan ayam gepuk. Okay, rasa dia berbeza daripada kedai-kedai lain. So mesti kena cuba.
0: Ha, Cik Azhar ni tak bagi tahu kat mana tau dia punya kedai ni. Kalau anda nak dapatkan lebih lanjut tentang kedai Dapur Street ni, boleh hubungi Cik Azhar di 019-399-3992. Okay? Baik, kita untuk anda yang mungkin ada perniagaan yang ingin diwawarkan menerusi KLFM, anda perlu menghantar butirannya terus ke email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Lagu-lagu pilihan JTK yang seterusnya, pilihan Amirul Alif nakkan lagu Hindustan di Lagalia. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Den Tahir ataupun Haji Din Gombak nakkan lagu Satu Hari di Hari Raya. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Rara nakkan lagu Persembahan Kumpulan Spin dengan Engkau Yang Ku Cinta. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
2: JTK, jangan terlalu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Amy Search dengan Ku Petik Bintang-Bintang. Sebenarnya saya nak mainkan lagu versi Candy, Remy dan Martin. Tapi biasalah kalau dah salah tarik lagu tu, dah sampai verse dia yang pertama, nyanyilah, nyanyilah sampai habis. Lagu ni tadi dipilih oleh Azima Gombak menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Okay? Jangan marah ha, saya ambil versi Dato' Amy. Okey lah juga kan. Sekali-sekala dengan versi yang lain pula, ya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. 43 mata memandang di live TikTok. Bantu saya ketuk-ketuk skrin, sampailah kita end live nanti. Okey, hari ini kita santai-santai. Walaupun santai-santai, ada targetnya ya. 200K boleh? Macam tu. Baik, apapun minggu depan dah bermula cuti sekolah. Sempena hari raya Aidiladha. 2 minggu. Bagaimanakah perancangan anda? Mungkin ada yang merancang nak balik kampung ke ataupun bercuti ke. Yang pastinya, kenderaan apa yang anda gunakan untuk pulang ke kampung ataupun bercuti? Kan? Kalau kenderaan sendiri, pastikan tayar kenderaan anda sentiasa dalam keadaan baik untuk keselamatan di jalan raya. Periksa bunga tayar secara berkala. Pastikan belum melepasi petunjuk kehausan ataupun tread wear indicator. Semak tekanan angin, rujuk pelekat di tiang pintu pemandu dan pastikan tekanan mencukupi. Tayar yang botak atau tekanan tak betul boleh menyebabkan kenderaan hilang kawalan dan berisiko meletup. Ingat, tayar adalah satu-satunya bahagian yang menyentuh jalan. Jadi jagalah ia dengan baik, okey? Baik, kita ada Amok dengan Aku Mahu Pulang, pilihan Bob ICC. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Royal Malay, nakkan lagu Persembahan Budak Kacamata dengan Bintang. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Gloria.

0: Sorry, lambat.
1: Saya dah lama tua awak kat sini tu dengan panas
0: segini. Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Forty Market.
1: Itu dah, saya sampai tak tahu nak pergi mana.
0: Aku dapat segelasnya. Ya, saya bina mirror je. Sepat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

lagu ciptaan J.S. Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan Exis dengan Bunga. Dan sama-sama kita doakan vokalisnya Izzat dan juga isteri mendapat haji yang mabrur. Sama dengan penyanyi Tomok dan juga isterinya, okey? Walaupun terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Lagu Bunga ni pilihan Zack menerusi live TikTok KLFM Official, okey? Baik, laporan trafik terkini di Elite. Trafik sesak dari Shah Alam ke Sifil disebabkan ada lori rosak di lorong kiri kilometer 4.8 yang turut menjejaskan trafik dari NKVE dari Subang. Juga jangkaan kelewatan dari USJ ke Shah Alam disebabkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 0.9. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang mendengar KLKL pada saat ini. Ini yang terbaru yang saya dapat menerusi laman X. Yuk, trafik perlahan dari Setiawangsa ke Sentol disebabkan kemalangan melibatkan kereta dan motosikal di kilometer 6.5 yang sudah pun dialihkan. Okay? Baik, apapun untuk anda yang dah merancang untuk pulang ke kampung ataupun mungkin nak ke sebelah Pahang, sebelah Terengganu, Kelantan, ya. Polis jangka jumlah kenderaan akan terus meningkat sepanjang tempoh pergerakan pulang perantau. Kesesakan tertumpu di laluan sempit dan juga pintu masuk Kampung Mentara dan Sempedan Merapuh, Pahang. Pemantauan dan kawalan trafik akan dipertingkatkan bagi melancarkan pergerakan kenderaan. Perjalanan dari Lembah Kelang mengambil masa lebih 12 jam. Jadi anda perlu menggunakan laluan alternatif atau bertolak awal untuk elak kesesakan. Biasanya kalau Hari Raya Aidiladha ni yang paling meriah di sebelah pantai timur lah, kan. Rancang perjalanan anda. Semoga dapat berhari raya nanti bersama seksi keluarga dengan happy dan bahagia lah, eh. Baik. Cakap pasal Hari Raya, kita nak dengar satu lagu Hari Raya, dendangan Dato' Awi dan juga Zainal Zain dengan Sensasi Hari Raya. Juga kita ada Ellie Katz dengan Rayuan di Puncak Genting. Dan juga lagu ini pilihan Usamah yang berada di setapak. Nakkan lagu Everlasting Love, persembahan Jerat Joling, menghiasi ruang udara JTK. Jangan turun kereta.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

Kumpulan KRU dengan Kena Marah Pun Tak Kisah, lagu yang dirakamkan pada tahun 2006 dari album KRU 10 di Skala Richter. Okey, baru saja menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada 38 mata memandang di live TikTok. Adin Lanai 90, Syida, Farah Senik, Mawar Marisa, Hazel Nak, Papa Americano, THKL, Liashas 82, Kak Siti Fatimah, Rara, Imran Ipoh, Sabah For All, Jamil Ahmad, Syazad Official, juga Zalina Zek, Muhammad Noor EPE, Ashikin Ridwan, Azlan Abdul Wahid, Taufik, Johnny J, Lee M, juga ada Nur Aslina 15, Fatin Syahira, Wawa, Kamal, Sesuap 2, juga Siti Rohana Muhammad. Terima kasih bantu saya ketuk-ketuk skrin. 2K lagi nak ke 200K. Lepas ni kita akan end live, okay? Baik, menjelang pukul 7 malam kita ada OAG dengan Slumber. Juga selepas pukul 7 malam kita ada Ardi Nazira dengan Cinta Antara Benua. Dan berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Kylie Minogue dengan Come Into My World.

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah. Oh.

0: adalah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

Bantukan Junction dengan Akan Ku Kenang baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk KLKL hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Sama dengan saya Mimi Wala sampai pukul 8 malam nanti. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.20 minit malam nanti. Menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Monica dengan Angel of Mine, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: mengimbau kenangan warga kota 4 petang hingga 8 malam.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Telah masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7:20 malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk paduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur pada pukul 8:34 malam. Dan dimaklumkan bahawa sambutan Hari Wesak yang jatuh pada 31 Mei 2026 hari Ahad melayakkan pekerja menerima cuti gantian pada 2 Jun 2026 hari Selasa, selaras dengan peruntukan semasa yang berkuat kuasa. Manakala Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 1 Jun 2026 hari Isnin merupakan cuti umum wajib yang perlu diberikan kepada pekerja dan tidak boleh digantikan sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955. Jadi ini dapat juga memberi panduan kepada anda dalam merancang urusan kerja, perjalanan dan juga komitmen harian dengan lebih tersusun dan juga efisien. Okay? Terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, kita ada Spring dengan Kerana Budi Ku Jatuh Hati. Juga kita ada Siti Fairuz dengan Usah Bertanya Lagi. Dan juga lagu ini persembahan Tan Sri P. Ramli dengan satu lagu Hari Raya, Dendang Perantau. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

dengan Westlife dan juga Mariah Carey dengan Against All Odds baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 19 Mei 2026. Selepas ini memberi laluan kepada rakan setugas saya. Siapa dia? Tunggulah suaranya nanti. Yang akan meneruskan siaran KL FM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Ahad dalam hujung minggu KL fasa yang pertama, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Dan saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Mulai sekarang, gantilah doa anda daripada Ya Allah, murahkanlah rezekiku kepada Ya Rabbi. Cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal agar aku tidak perlu meminta-minta kepada manusia. Tenangkanlah hatiku dengan keyakinan bahawa engkau maha pemberi rezeki. Jangan biarkan aku tergoda dengan yang haram meskipun jalannya terlihat mudah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Amin ya Rab. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan Visa dengan Untukmu Selamanya. Juga kita ada Fauzia Latif dengan Enggan, dan juga lagu ini persembahan Kumpulan Laksmana dengan Curang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anis, dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Kuala Lumpur 97.2 MHz. KLFM

Ya, lagu persembahan TI bertajuk Wherever You Like telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.22 minit malam. Baik, waktu-waktu sekarang ni mesti ramai yang berada dalam kenderaan kan. Ada yang baru pulang daripada tempat kerja sebab duduk kat KL ni tak nak menghadap jam petang-petang kan. Ada yang baru pulang daripada tempat kerja. Ada juga yang baru nak keluar pergi makan malam-malam dengan keluarga ke apa pun yang tengah memandu tu. Memandu dalam keadaan berhati-hati dan di mana jua anda berada, jaga keselamatan anda, okey. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.34 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu kena layan dulu bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: TLFM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

say say Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
2: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
1: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
2: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
2: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
3: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
1: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
3: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan perjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri. Di atas mintaan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
4: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
4: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, Kelas FM, ini baru KL bawa kita pukul 9.38 minit malam dan sekarang kita tengah berada di segmen Curhat ataupun Curahan Hati Kelas FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan mainkan sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi, okey? Baik, ni ada satu perkongsian ni. Kita ni menjalankan rutin harian kita, mesti kita akan duduk. Tipulah, tak ada orang tak duduk kan. Bekerja ke, balik rumah ke, mesti akan duduk, lagi-lagi kat tempat kerja yang bekerja di office ataupun bila dalam meeting. Tapi bila saya cerita pasal duduk ni, kenapa pula cerita pasal duduk ni? Sebenarnya duduk ni, dia ada posisi duduk yang boleh menggambarkan kepribadian kita. Jadi dekat sini bila saya cerita menggambarkan, anda dengar ni, anda kena menggambarkan juga dekat dalam imajinasi anda. Jadi antara posisi kedudukan yang pertama adalah kedudukan yang dominan. Dominan ni bila anda duduk, anda macam bersimpuh, macam bersilang kaki. Tapi silang kaki anda tu bukan silang panggung tu, tapi yang dia bersimpuh sikit tu kan. Jadi itu dipanggilnya kedudukan dominan. Dan dominan ini dia punya ciri-ciri utama dia: percaya diri, tegas, berorientasi pada hasil dan kekuatan, mengambil keputusan cepat, berani mengambil risiko. Itu antara kedudukan yang pertama. Dan kedudukan yang kedua ialah professional. Professional ni adalah kedudukan yang biasa, macam orang naik pelamin tu kan, yang duduk tangan atas peha tu. Dan ciri-ciri utama kedudukan professional ini ialah terstruktur, disiplin, fokus kepada detail dan konsisten menjaga standard dan juga kualiti. Jadi kat sini dia ada lebih kurang 4 posisi kedudukan. Saya kongsikan 2 dulu, saya tak nak kongsikan semua kan. Biarlah kita tertunggu-tunggu. Jadi lepas ni saya akan kongsikan lagi 2, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Tak Pernah Menyerah, menerusi Dian Dian KL. Ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Kalau FM ini baru KL, baru kita pukul 9.59 minit malam tadi. Dan tadi lagu daripada Mayang Sari bertajuk Tiada Lagi telah menghiburkan kita pada malam ini di segmen Curhat ataupun Curahan Hati KL FM, yang saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang posisi kedudukan menggambarkan kepribadian kita. Ha, jadi tadi saya dah berkongsi dua posisi, iaitu posisi dominan yang duduk yang macam sila panggung tapi bersimpuh sedikit, dan posisi yang kedua itu profesional seperti orang berada di atas pelamin. Kalau lelaki lah kan, yang berada di atas pelamin dan tangannya ada di atas peha. Dan posisi ketiga iaitu posisi yang tenang. Posisi tenang ini seperti biasa, tapi kaki dia di bawah akan bersilang. Kaki di bawah dia akan bersilang. Dan kepribadian dalam posisi yang tenang ini menggambarkan ciri utamanya dia seorang yang sabar, pendengar baik, stabil secara emosi, dan kekuatannya membangunkan hubungan, mencipta lingkungan dan mencipta harmonis. Jadi itu kalau daripada posisi yang tenang. Dan yang terakhir iaitu posisi yang betul betul ramai lelaki yang duduk seperti ini, iaitu sila panggung lah, kita lebih kenal pada sila panggung. Dan ciri utamanya nyaman, mudah beradaptasi dan karismatik. Dan kekuatannya membangun pengaruh, fleksibel dan juga flexibility tu dalam situasi mengikut peranan. Jadi itu antara posisi-posisi yang menggambarkan kedudukan kita ni adalah satu kepribadian. Lagi-lagi kalau dalam meeting kan, mesti ada ramai yang kan duduk macam ni, duduk macam ni. Lepas ni masuk dalam bilik meeting, boleh tengok. Bila tengok, oh tahu seseorang itu macam mana. Itu antara perkongsian yang menarik saya berkongsi dengan anda untuk malam ini. Dan baik, kita akan sambung lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Legacy bertajuk Dua Jiwa Satu Hati, dan ini adalah lagu pilihan pendengar kita iaitu Tok Da. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Feby Putri bertajuk Usik, dan terus mengusik bersama KL FM. Ini baru KL.

0: suara kat prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnewi dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM? Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM? Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KL.

UKFM, ini baru KL membawa kita pukul 10.54 minit malam. Ha, sebab apa saya delay kejap? Sebab masa dekat situ dah masuk 54 minit malam. Ha, gitu. Baik, sekarang kita akan sambung lagi untuk curhat KLFM pada malam ini. Ha, dan bila anda dengar muzik latar ini ataupun muzik background ini, maknanya dia tak ada ucapan. Kalau ucapan, saya pakai je background muzik yang biasa. Ini background muzik yang adalah kata-kata daripada pendengar kita yang terbuku ingin diluahkan bersama-sama dengan pendengar dan juga saya sebagai penyampai akan menyampaikannya. Jadi kita ada kata-kata ataupun curhat daripada Syafiqah. Syafiqah berkata, aku merindui dia dalam diam, tanpa suara, tanpa kata yang terucap. Hanya hati yang tahu betapa namanya sering singgah tanpa diundang. Dan walau dia tidak pernah tahu, rindu ini tetap wujud perlahan-lahan. Cukup sekadar rasa ini wujud sebagai cerita kecil di antara senyap dan malam. Terima kasih DJ Alif. Ha, itu madah daripada Syafiqah. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Tajul bertajuk Sedalam Dalam Rindu. Baik, kita juga ada luahan kata-kata daripada pendengar kita yang kedua, daripada Teha. Orang yang hebat sentiasa ceria walau hatinya terluka. Orang yang hebat sentiasa menyapu air matanya dengan senyuman ketawa. Orang yang hebat selalu reda yang dugaan itu adalah kasih sayang Allah. Jadi itu luahan daripada Teha yang menceritakan tentang orang yang hebat. Nah, jadi kita doakan Teha ni menjadi orang yang hebat seperti permulaan luahan kata-katanya, orang yang hebat. Jadi Teha ingin dengarkan lagu daripada Syamel bertajuk Maafkanlah. Jadi kepada anda, kalau ingin sampaikan apa-apa ucapan ataupun luahan ataupun curahan hati, boleh WhatsApp ke talian kami 0133 09797.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu daripada Taylor Swift bertajuk You Belong With Me telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.40 malam. Dia masa ni kan, bila saya nak bercakap tentang masa ataupun waktu yang masuk tu, mesti dia akan pergi ke second yang ke-58. Lepas tu bila saya nak cakap 39 tadi, dia jadi 40 pula. Jadi itulah. Jadi 11.40 minit malam. Terima kasih kepada anda semua. Baik, bila kita dah ada latar muzik yang macam ni, maknanya dia adalah luahan hati daripada pendengar kita. Dan ini adalah luahan hati dua yang terakhir untuk malam ini. InsyaAllah malam esok kita ada lagi. Jadi kita ada daripada Rara. Sentiasa berusaha untuk selalu ada kerana aku tahu bagaimana rasanya ketika tiada siapa di sisi. Walau tak sempurna, tapi aku belajar menjaga hati. Hargai yang selalu ada sebelum ia menghilang. Cukuplah jadi diri sendiri. Itu adalah kata-kata daripada Rara. Dan kita juga ada kata-kata yang terakhir daripada Farah. Buat kali pertama ku melihat air matanya sejak ku kenali. Dia sejak tu aku tanya siapakah diri ini dalam hidup dia. Jadi itulah keluahan daripada Farah juga. Dan Farah bertanya siapakah dia dalam diri cerita Farah. Dan Farah ingin dengarkan cerita lagu daripada Samudra bertajuk Salam Sejahtera. Jadi jom kita dengarkan lagu ini menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, yeah, untuk hari ni lagunya pula gamenya teka lagu terbalik. Lagu ni lagu lama ke lagu baru eh?
2: Lagu baru
1: aduh.
2: Yeah.
1: Saya nampak dah masa depan saya macam mana.
2: Sebab N Diana kata Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru lemah sikit.
1: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya dan mak aibkan saya.

Ya, lagu persembahan Westlife bertajuk I Lay My Love On You telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi saya telah menemani anda pada malam ini. Dan pada pukul 9.15 minit malam tadi, kita telah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik dekat segmen Curhat ataupun Curahan Hati KL FM sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Jadi esok pagi jangan lupa untuk bersama tim Rentak Pagi KL. Esok pagi anda akan ditemani oleh N Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi mood-mood nak pergi kerja esok, bolehlah dengar celoteh mereka hiburkan anda sambil ketawakan anda pagi-pagi. Okey. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Alif bertajuk Ingat, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: RNR KL setiap hari 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ini baru KL.
2: Antara gadis-gadis seluruh dunia.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

Dengar lagi. Kat FM lah. Di 97.2 MHz dan di RTM Klik. 24 jam sehari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.
3: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya and Diana dan juga AP Kamila NPE. Hari ini RPKL temankan anda hari Rabu 20 Mei 2026.
4: Cepat sangat masa berlalu. Dah nak habis dah bulan Mei, nak masuk bulan Jun dah pun. Semoga sebutnya baik-baik saja. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Waktu zuhur di Kuala Lumpur 1.13 minit tengah hari asar, 4.36 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan juga isyak 8.34 minit malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kawasan Kuala Lumpur dah sama waktu dengannya, dah 3 Zulhijjah dah. Happy
4: itulah.
3: Tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya Aidiladha kan.
4: Betul.
3: Awak balik kampung?
4: InsyaAllah dan Alhamdulillah tahun ini saya dapat balik kampung lah.
3: Bukan awak kerja ke tahun ni?
4: Saya tiba-tiba dapat ilham kata hari ni happy, tahun ni awak dapat cuti. Alhamdulillah lah.
3: Kan awak buat korban tahun ni?
4: Saya mengorbankan diri lah.
3: Okay, insyaAllah semoga anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Yang dah mulakan pemanduan, hati-hati memandu. Tadi saya nak datang ke Angkasa Puri ni, dekat Lebuh Raya Plus tu kan, dekat Jejantas Sungai Buloh tu, tiba-tiba ada orang berdiri tengah-tengah.
4: Ada orang berdiri kat tengah-tengah tu? Orang ke bukan orang tu?
3: Orang, Epi. Saya risau lah. Saya rasa orang tu tak berapa sihat tau.
4: Tapi
3: kan dekat highway, jalan laju kan. Saya tak tahu nak buat report ke siapa. Macam mana saya nak berhenti tu pun takut sebab banyak kenderaan, lori besar-besar.
4: Dia dekat apa? Dia jantas eh?
3: Dia tak, dia berdiri di tengah-tengah jalan.
4: Berdiri tengah-tengah jalan?
3: Dia
4: mungkin tengah healing-healing kot.
3: Takkanlah tengah jalan.
4: Mungkin boleh buat aduan dekat ni kot, Plus Highway kot.
3: Harapnya ada orang yang buat aduan lah eh. Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini daripada Hakim Rusli dan Aman Ra dengan Jatuh Bangun.
4: Alright, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, sampai 6.20 minit pagi. Selamat pagi Kuala Lumpur. Ini adalah rentak pagi KL. Tadi Anne ada cerita yang Anne ternampak ada orang ni, dia siap boleh menari di tengah jalan ni.
0: Itulah dekat lebuh raya yang luas tu. Yang banyak lorong. Ada 4 lorong tau. Betul-betul dekat bawah jejantas Sungai Buloh. Dekat situ, lelaki tu dia macam nampak kurang sihat lah. Sebab kalau dia sihat, dia tak duduk tengah-tengah jalan tu. Dia siap menari-menari. Saya ingat saya seorang je nampak. Tapi masa saya memandu tu memang slow lah kan. Lepas tu saya nampak motor yang depan saya tu pun dia toleh ke belakang. Maknanya benda tu wujud. Sebab motor tu pun tengok.
1: Ingatkan bukan orang kan.
0: Tapi saya tak tahulah nak buat aduan kat mana. Macam mana?
1: Cara-caranya saya dah cari-cari punya cari kan sebenarnya. Cara-caranya boleh laporkan segera kepada pengendali lebuh raya dengan menghubungi nombor talian Bantuan Kecemasan Lebuh Raya ataupun talian online Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di 1-800-88-7752. Ataupun kalau Anne berada di Lebuh Raya Plus. Kalau betul? Di Lebuh Raya Plus, anda boleh hubungi 1-800-88-0000. Untuk lebuh raya lain, anda boleh sembak nombor tertera lah pada pelekat tiket tol ataupun rujuk senarai hotline info trafik LLM. Kalau anda sempat berhenti, anda boleh gunakan telefon kecemasan SOS. Kalau anda perasan dekat highway tu, dia ada macam pondok telefon kecil tu.
0: Yang kalau orange
1: kan? Kalau orange tu. Jika tiada talian telefon, berhenti di lorong kecemasan dan gunakan telefon kecemasan berwarna orange yang disediakan di setiap kilometer di sepanjang lebuh raya. Dan pastinya panggilan akan terus bersambung dengan pusat kawalan trafik. Berikan maklumat lokasi tepat, beritahu operator arah perjalanan, contohnya arah utara ataupun arah selatan.
0: Tadi arah selatan.
1: Arah selatan.
0: Jadi saya bolehlah call ni 1-800-88-0000. Itu talian plus.
1: Tapi ingat jangan sesekali cuba berhenti kereta di lorong tengah tanpa keluar dari kenderaan di kawasan lebuh raya, kerana ia sangat berisiko. Teruskan pemanduan ke tempat selamat sebelum membuat panggilan.
0: Itulah sebab memang saya tak boleh berhenti, sebab saya betul-betul berada di lorong tengah. Dan kiri kanan tu memang banyak lori. Lori tu pun bergerak, tapi semua orang lalu je tak berhenti untuk selamatkan dia. Tapi itulah, mungkin semua orang pun dah ambil cakna kan.
1: Yalah, kalau berhenti lagi bahaya.
0: Tapi itulah, tak tahulah apa dia buat tengah-tengah tu kan. Apa masalah yang dihadapi.
1: Dia mungkin ada masalah dengan perhubungan ke, masalah dengan kehidupan dia kan. Dia boleh mengacau saraf otak juga. Tapi yang kalau anda rasa macam tak tahu nak hubungi siapa, hubungi polis je lah senang. Sebab polis ni ada unit peronda lebuh raya yang boleh bertindak pantas untuk menyelamatkan orang tersebut ataupun mengawal lalu lintas lah.
0: Kita doakan yang abang tadi tu kan, pemuda tadi yang tengah jalan tu selamat lah. Hendaknya ada juga orang yang tolong call bagi tahu, buat report, sebab dah agak lama jugalah. Kalau sekarang ni saya rasa dah ke tepi lah. Sebab dia memang duduk kat tengah-tengah tu menari-nari.
1: Ada telefon daripada kau buat konten lah.
0: Tak ada lah. Memang tempat tu gelap lah. Tapi sebab dia pakai baju gelap, tak ada reflect, memang susah. Kalau kereta tadi laju tu, memang tak tahulah apa yang bakal terjadi.
1: Kalau dia buat macam tu, pakai baju yang berwarna-warni lah, biar orang nampak kan.
0: Dah kenapa?
1: Dah kenapa pula kan.
0: Okay, sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca kepada anda semua. Jom kita layan dulu. Ini Awi Rafael. Tapi anda jangan pulang dulu. Tajuk dia je, pulanglah.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat pagi semuanya yang sedang memandu. Hati-hati memandu ya. Baru saja bangun, baru celik mata. Selamat pagi.
2: Selamat pagi sayang. Semua sayang-sayang semua. Semoga sihat-sihat sejahtera. Dan kami juga sempat nak berkongsi terjawab dan dapat info cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Pagi ini dijangka tiada hujan di Kuala Lumpur. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur adalah 24 darjah Celsius. Dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 35 darjah Celsius.
1: Ya, jaga kesihatan diri anda juga. Jaga kesihatan keluarga, orang yang tersayang, semua kita kena check. Kalau tak sihat, boleh pergi klinik, ambil ubat. Tahu. Lepas tu sekejap lagi. Kalau dengar lagu raya, jangan terkejut. Sebab KLFM dah start dah. Dari semalam lagi kita dah main lagu raya. Sebab kita nak, apa orang kata, nak menaikkan semangat.
2: Tapi bukan sebuah lagu raya yang boleh kita mainkan. Dia ada, kalau ada perkataan-perkataan baca Syawal, perkataan-perkataan puasa, kita kena elak-elaklah sebab kita naklah sambut air raya haji.
1: Betul. Nanti kan dekat Hai-Hai KL kan ada permintaan lagu. Selalu orang minta lagu raya main suka hati je.
2: Betul.
1: Kena semak dulu tengok kalau lirik dia tu ada Syawal ke, ada Aidilfitri ke, elak kan minta lagu. Yang itu.
2: Iyalah.
1: Kadang-kadang DJ pun tak berasa.
2: Betul lah.
1: Nak kata main kan takut pula.
2: Kan kita nak menyambut air raya Aidiladha bukan Aidilfitri ya. Jadi itulah sambil-sambil anda ada yang sedang mengamalkan ibadat sunat juga. Kalau nak buat korban, dia korban tak boleh cukup misai,
1: potong kuku. Dia dah bermula satu Zulhijjah.
2: Betul.
1: Jadi ada yang hari ni, apa orang kata, tahun ni buat ibadah korban, itulah kan rezeki orang
2: rezeki,
1: kata.
2: Rezeki,
1: kan?
2: Ada yang tak tahu juga.
1: Ada yang tak tahu.
2: Sebab saya ada belajar jugalah. Kalau kita tak dapat buat haji, kita buat korban. Saya tak tahu

0: Kalau tak dapat korban tu, kita boleh korbankan hati dan juga jiwa kita untuk sesuatu yang baik juga.
1: Betul juga, korbankan perasaan.
0: Korbankan perasaan boleh juga.
1: Okey. Itu ceritanya. Nanti kita pasang lagu raya, tapi layan dulu ini Era Fazira dengan Jendela Hati.
0: Ya, letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: SQL FM.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
2: Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Terima kasih dengarkan Rentak Pagi KL. Hari ini kami berdua, NPE, Andayana dan juga AP Syafiq, temankan anda 20 Mei 2026, hari Rabu yang menggebu-gebu.
4: Ya, hari Rabu yang menggebu-gebu ni lebih lengkap rasanya kalau ada yang bersarapan dengan nasi kerabu ke. Tapi budak-budak sekarang tak panggil nasi kerabu.
3: Dia panggil apa?
4: Sikbu.
3: Sikbu. Ataupun Rice to Wednesday.
4: Rice to Wednesday. Ya, jadi selamat bersarapan kepada yang sedang bersarapan, yang sedang memandu. Ada info trafik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Trafik perlahan arah utara dari Puncak Utama ke Puncak Intan, juga perlahan dari PJS ke Susur Jabatan Kabel. Kemalangan di kilometer 30.10 laluan dari Kota Kemuning ke Highcom, sebuah lori terbalik di lorong kiri. Di MRR2 dijangkakan kelewatan selama 15 minit dari Batu Cave ke Kepong disebabkan kerja-kerja jalan yang dilampukkan oleh Weser Berhampiran Aero Atlantik. Juga di bypass Dengkil terdapat kelewatan selama 45 minit dari Bandar Seri Nia ke Cyberjaya akibat kemalangan yang dilaporkan oleh Wazers sebelum Cyber South. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan waktu ini. 0133097972, itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan apa saja info trafik di tempat anda pada waktu ini.
3: Ya, hati-hati memandu kepada anda. Semoga selamat tibalah ke destinasi pilihan. Tak kira nak pergi pejabat ke atau nak hantar anak pergi sekolah, nak hantar anak pergi rumah pengasuh. Yang penting pastikan anak tu betul-betul sampai kat sekolah tu, bukan duduk depan sekolah tu je.
4: Ya, betul.
3: Nak terus masuk ke dalam. Kalau rumah pengasuh tu terus hantar depan rumah, tengok anak tu dah masuk rumah baru kita gerak.
4: Betul lah. Jangan jadi baca jiran saya.
3: Apa dia, kenapa jiran awak?
4: Jiran saya anaknya yang pergi kerja, mak je pergi sekolah.
3: Mana anak dia dah besar.
4: Anak dah besar.
3: Mak dia duduk kat rumah.
4: Yalah, dah macam anak hantar mak ke sekolah pula.
3: Ada sekarang orang dia hantar ibu bapa dia yang agak dah tua lah, yang dia tak boleh jaga, dia pergi kerja, tapi dia hantar mak dengan ayah dia ke pusat penjagaan harian.
4: Betul.
3: So lebih terjamin lah. Yalah. Sebab orang tua ni dia bahaya kau duduk sorang-sorang kat rumah.
4: Dia bukan je kita menghantar ibu ayah tu ke rumah tua, kita bukan. Itu cara untuk menjaga mereka lebih selamat lah. Tak tinggalkan mereka sorang-sorang kat rumah.
3: Sebab kalau kita hantar dekat rumah penjagaan ni, lebih ada orang jaga. Dia ada punya makan ke minum terjaga tau. Kalau tinggal sorang-sorang kat rumah, takut. Sebab orang tua ni kita tahulah, dia kadang-kadang sakit kaki ke, kalau dia nak pergi masak susah.
4: Ya, betul.
3: Tapi kalau dia tinggal sorang, dia pening kepala ke, jadi apa-apa yang kita tak nak lah jadi kan. Tapi kita kena fikir ke depan. Jadi kalau orang kata hantar mak kat rumah penjagaan ni, bukannya kita tak sayang dia. Sebab kita sayang.
4: Kita sayang, kita hantar. Ya, kat sana ada kawan-kawan juga. Baik, manusia video tu lah. Kita juga ada juga bercerita mengenai kasih sayang hingga hujung nyawa juga. Macam cerita makcik-makcik, macam-makcik yang terlalu bercinta sampai ke hujung usia.
3: Ya, sweet tau. Dia bukan muda-muda je, dia praktik macam tu sampai ke tua. Tapi tantang muda dia tak buat.
4: Dia kalau benda macam ni, dia sebenarnya dah praktik jadi muda. Dia bukan tiba-tiba dah tua baru buat. Kalau tiba-tiba tua baru buat, dia jadi kekok.
3: Okey, pergi tengok video tu dulu. Sebentar lagi kita kongsikan. Ada juga cerita surprise. Surprisekan ayah dia. Tapi ni lain macam. Mega punya.
4: Ya, ada juga cerita tentang dia surprise kawan dia juga. Patutnya baton tu dia pas berkawan dia. Dia pas kepada rumah yang lain.
3: Tangan dia dah hulur dah.
4: Kali
3: dia pergi pas kan. Tantah tak geng agaknya.
4: Dia bergaduh agaknya.
3: Bergaduh. Kan? Tak suka lah. Saya tak nak bagi kat dia. Pergi tengok kat video kami, kat fanpage kami, KLFM ini baru KL. Sebentar lagi apa yang tular kita kongsikan bersama dengan anda.
4: Waktu-waktu ni, jom kita berhibur dengan lagu ini.
3: Ini lagu untuk awak.
4: Untuk saya?
3: Katak Belang.
4: Katak Belang? Saya bukan Katak Belang. Tak apa. Saya Hidung Belang.
3: Hidung Belang. Ini awak mengaku. Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Lagu sebaik ST12 dengan tajuk lagunya Cari Pacar Lagi. Boleh kalau kita dah orang cakap dah habis sambungan tu, cari pacar lagi.
2: Boleh lah.
1: Nama senang ke?
2: Itu tandanya awak dah move on. Maknanya awak dah tinggalkan yang lama tu. Mungkin ada masalah sikit lah. Masalah-masalah teknikal kita tak tahu. Cari je lah yang lain. Sebab orang kata jangan berhenti mencuba. Selagi kita tak jumpa yang betul-betul tu, carilah lagi.
1: Maknanya kalau dah jumpa pun, kalau cari lagi pun boleh juga.
2: Kalau dah jumpa tak boleh.
1: Boleh lah.
2: Namanya selingkuh.
1: Cari selingkuh lagi.
2: Jangan. Kita tak boleh macam tu.
1: Yelah, kena setia macam kita punya cerita tular ni lah. Setia sampai hujung nyawa.
2: Betul. Kita tengok pakcik dengan makcik ni, mungkin dia baru balik daripada pasar malam. Pergi pasar beli makanan, tengok dia pegang air kan. Lepas tu yang pakcik ni tangan dia macam pegang banyak barang lah.
1: Betul.
2: Tu yang makcik ni dia betulkan helmet.
1: Betulkan helmet lah kan.
2: Walaupun sengit. Tak apa.
1: Tak apa, sweet-sweet juga.
2: You should tekan lah helmet.
1: Betul. Itu kalau pasangan muda tu, dia suruh je pasal helmet, dia cekiknya tu.
2: Takkanlah cekik.
1: Dia geram sangat.
2: Tapi sweet lah makcik tu. Walaupun sengit, pakcik tak marah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia betulkan balik. Lepas tu makcik tu, betul-betulkan sikit lah lagi. Walaupun tadi dah pasang sengit kan. Tapi itulah, orang kata dia berkasih sayang sampai ke tua.
1: Dia bukan dari muda dah praktikkan macam tu. Dulu-dulu memang marah lah sengit apa ni. Tapi dia dah penat sangat marah. Ikut kau lah nak buat apa pun. Itulah.
2: Tapi kalau kita tengok orang muda, kita macam, nyampah. Tapi kalau tengok orang tua macam ni buat
1: macam
2: kan,
1: macam sweet lah.
2: Sweet lah pakcik ni. Rasa macam nanti kita pun nak buat lah macam ni kan.
1: Itulah, diharapkan cerita-cerita macam ni menjadi inspirasi kepada anda yang ada suami ataupun isteri. Walaupun kita dah berusia, kadang-kadang bila dah berusia ni, tak jalan sama-sama pun jadi malah dah. Sebab dah lama sangat kan.
2: Tapi kalau yang tak ada pasangan pun boleh juga
1: nak buat apa-apa.
2: Praktik-praktik. Tapi betul macam AP cakap, walaupun dah kahwin lama, jalan tu pegang-peganglah tangan. Jangan jalan laki kat depan, bini 1 kilometer kat belakang.
1: Betul. Suami dekat Selangor, dia punya bini kat Perak.
2: Lepas tu jumpa kawan, seorang je ke? Ada bini mana? Duna. Itu main jauh lagi dia.
1: Itu untung ingat bini dia. Ada yang kau seorang dengan seorang, bini kat belakang ni.
2: Sebab bini tak dengar. Jangan macam tu tau. Kenalah sayang-sayang. Kalau jalan tu pimpin-pimpin tangan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kang jodoh dijaga orang lain kan, payah pula.
1: Iyalah, saya pun dah start praktik dah. Tapi saya bila dah buat macam tu, orang marah pula.
2: Tak pula mana marah.
1: Saya buat kat bini orang lain.
2: Jangan. Ayah Allah. Itu adalah masalah dunia.
1: Masalah dunia.
2: Jangan. Kita kena setia dengan pasangan kita. Kalau cari tu, biar yang sama-sama kosong lah orang kata.
1: Betul lah. Paling tak ada pun, saya ikat helmet diri sendiri je lah kan.
2: Pegang tu. Pokok kayu pun
1: pokok
2: ada.
1: Pokok kayu pun ada tu, boleh lah.
2: Pimpin tangan.
1: Okay. Baik, sebab sini kami akan bacakan komentar-komentar anda melalui video tersebut. Nak tengok apakah ceritanya, boleh tengok dekat Facebook KLFM. Dan untuk waktu ni, jom kita berhubung dengan lagu ini.
2: Kita dah pasang lagu raya tau.
1: Lagu raya.
2: Lagu daripada Aisyah Retno, Jodoh Lebaran.
1: Jodoh Lebaran. Ya, semoga berjodoh lah anda tahun ni. Tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Hey, apa yang tular pada hari ni? Kita bercerita mengenai kesetiaan hingga hujung nyawa sebenarnya. Mm-hmm. Dalam perhubungan ni ada dua perkara yang paling penting lah untuk kekal selamanya. Iaitu yang pertama komunikasi. Mm-hmm. Yang kedua adalah sabar. Yang kedua-dua ni perlu dititik beratkan dalam sebuah hubungan lah.
2: Saya suka. Pandai awak eh. Betul-betul. Sabar, dengan komunikasi. Kalau tak ada sabar, tak ada komunikasi, itu yang buat orang kadang-kadang tak faham. Mm-hmm. Kalau tak ada komunikasi, itu yang kadang-kadang kita tak tahu dia marah ke, dia mengajuk ke. Cuba bagi tahu. Kalau mengajuk tu jangan duk diam, duk batukan diri. Bagi tahu, abang saya tadi tak puas hati dengan abang ni.
1: Betul.
2: Kenapa abang cakap dengan Milah yang jual pecal tu? Saya tak suka.
1: Betul, kalau tak bercakap dengan Milah tu macam mana nak beli pecal tu? Saya cakap nak beli pecal tu.
2: Tak payah cakap.
1: Tak payah cakap. Tunjuk je.
2: Lepas tu QR jalan. Tak payah tadi. Sedap lah pecal awak hari ni.
1: Sebab tu yang kedua penting, sabar. Sabar pun penting. Sebab macam-macam tuduhan dia terima, kesabaran tu perlu dititik beratkan.
2: Lepas dah komunikasi, kena sabar. Okey, kita bacakan komen untuk video tular kita hari ini. Ada saya Latia. Dia kata, saya akan teman yang teman kita sampai tua tu bukan mak ayah atau anak-anak, tapi pasangan kita.
1: Betul lah. Anak-anak dah ada kehidupan masing-masing. Dah jadi pasangan masing-masing kan. Baik, ada Irfan Hairuddin pula kata, berapa banyak maaf dan memaafkan yang telah mereka terima hingga sampai ke tahap ini kan. Betul lah.
2: Betul. Tapi kita jangan ambil tahulah. Okey, ni komen daripada Puan Asmida. Dia kata, kalau saya dengan suami tak diizinkan Allah memiliki zuriat, adakah saya akan macam ni juga? Hidup berdua dengan suami hingga akhir hayat. InsyaAllah.
1: Sebenarnya Allah tu mahadil.
2: Betul.
1: Ya, walaupun kita tak diterima ataupun dikurniakan zuriat, tetapi kita dapat pasangan yang baik, memahami, bahagia juga.
2: Okey.
1: Baik, ada Muna. Muna kata, cemburulah sebab suami saya dah tak ada. Dia janji nak duduk rumah orang tua sama-sama, tapi kami hanya dapat bersama 9 tahun saja sebab Allah dah ambil dia.
2: Dia dah pergi tinggalkan Cik Muna ni lah. Ya.
1: Tak apa Cik Muna, sabar, insyaAllah. Aku bang bukan seekor. Ya, boleh cari lagi.
2: Malas kulah ya. Okay, kita dah hampir dah settle untuk video tular yang pertama ni. Video tular kita yang kedua. Ini memang surprise the mega.
1: Betul.
2: Orang kadang-kadang surprise nyanyi-nyanyi tiup-tiup bilin macam tu kan.
1: Paling tak ada pun prank apa nama, balik tepung, balik telur.
2: Yang letup-letup tu kan. Yang macam mengecun tu.
1: Betul. Ada pula telur grade A, balik-balik tak pecah, sakit badan.
2: Grade A jangan, mahal tau.
1: Betul lah, beli yang murah sudah lah.
2: Tapi ini lagi mahal.
1: Dia lagi mahal.
2: Ini lagi mega orang kata. Dia sambut celebrate birthday ayah ni kat depan LCC. Siap billboard tu,
1: billboard besar tu.
2: Tu pasang video gambar ayah dia.
1: Bukan saja ayah dia dapat tengok, 1KL boleh tengok.
2: 1KL yang lalu lalang kat situ boleh tengok. Sambutan hari
1: betul lah.
2: Tapi ayah dia nampak muda
1: Betul lah. Saya tengok sahabat kat atas tu komen, katanya ayahnya 50-an lah.
2: Sebab dekat video tu pun tulis ulang tahun ke 54 tahun.
1: 54 tahun.
2: Tapi ayah dia nampak steady lagi.
1: Nampak macam 30-an lagi.
2: Macam 30-an. Saya ingat dia buat surprise kat suami dia. Rupa dekat ayah dia.
1: Itulah kan, mahal lah.
2: Mahal. Kenapa awak nak buat untuk siapa?
1: Nak buat juga untuk diri sendiri.
2: Tak apa. Saya dengan kawan-kawan nanti kita akan kumpul-kumpul duit. Birthday awak bila?
1: 7 Oktober.
2: Oktober. Okey, saya akan lupakan. Okey, sebentar lagi kita akan baca komen daripada anda. Boleh tengok video dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita baca ke komen.
1: Okey, dan untuk anda yang dah sampai office, selamat bekerja. Kita nak berhubung dengan lagu ini. Lagu bersamaan Black Hanifah bersama-sama RJ.
2: Si putih, si merah.
1: Si putih, si merah. Orang tak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, kita dah masuk video tular kita yang kedua. Surprise anak ni kepada ayah dia. Oh, kan, bukan kaleng-kaleng lah.
2: Betul lah. Satu Kuala Lumpur, satu KLCC yang menyaksikan video ucapan dari lahir kepada ayahnya ni.
1: Ya, terpampang besar gambar video ayah dia tu.
2: Lepas tu lah, banyak juga komen. Mahal ke nak buat? Mahal ke nak buat? Lepas tu saya dah check lah dekat Google apa semua kan. Harganya mampu bilik lah.
1: Mampu bilik lah. Maknanya boleh lah buat.
2: Boleh lah buat. Kita nak buat.
1: Sebab nanti kita dah plan dah nak buat VIP.
2: Untuk saya.
1: Untuk VIP meraihkan
2: ialah supaya tujuh Oktober.
1: Mana tahu kan yang lalu-lalu tu jodoh awak. Lalu-lalu tengok, berkenan pula kan. Saya kan letak nombor telefon sekali.
2: Nombor telefon sekali. Dikehendaki orang ini memerlukan seseorang macam itulah.
1: Sekali yang telefon tu semua scam.
2: Oh, semua scam. Aduh, masalah juga kan.
1: Okey, kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita ni. Ria dia kata, "Saya harap satu hari nanti saya mampu buat macam ni, tunjuk ini untuk ayah saya."
2: InsyaAllah. Aku doakanlah. InsyaAllah boleh tu, Ria. Ada Iman. Iman kata, "Kenapalah aku dulu masa saya tak ada duit, tapi benda ni tak ada. Masa ada duit, benda ni tak ada. Sekarang bila nak buat, tak ada duit pula."
1: Tak apa. Boleh buat benda lain.
2: Betul. Terus
1: mestinya nak buat video kat KLCC tu. Kita kecil-kecil pun sebenarnya ayah dengan mak kita hargai
2: betul
1: tau.
2: Betul lah. Mungkin buat ni, buat poster yang macam poster apa nama, duit pinjaman belesen tu, pat tampal je. Kan? Itu effort lah.
1: Boleh-boleh. Okay, ni komen daripada Isma Ikhlas. Dia kata, ayah pun terkejut. Macam tak ingat hari lahir sendiri. Bestnya rindu arwah ayah. Orang lelaki ni memang susah nak ingat tarikh.
2: Betul lah. Tarikh ke. Tapi benda-benda penting kami ingat.
1: Abang, ingat tak hari ni hari apa?
2: Memang tak ingat lah.
1: Hari Rabu.
2: Hari
1: Rabu
2: Hari Rabu ada apa? Kami perkara yang 5 minit lepas pun kami tak ingat tau. Jangan ditanyalah tarikh-tarikh macam tu.
1: Tapi ada juga yang bijak. Bila bini dia tanya kan, "Hari ni hari apa bang?" Dia akan fikir, "Birthday tak?" Okay, anniversary.
2: Macam saya akan buat note dekat saya punya handphone.
1: Patutnya kena buat macam tu lah.
2: Okay, ada juga Ngah J, 54 ke umur ayah. Macam 30-an je. Awet muda betul. Selama air lahir lah kepada ayah awak. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat ceria selalu.
1: Apa petua ayah dia memang nampak muda kan.
2: Betul lah. Macam saya lah.
1: Macam awak.
2: Ya, saya tak masuk 40-an dah. Tapi nampak macam 20-an, 30-an lagi.
1: Baby face. Apa rahsia dia?
2: Rahsia je kena ceria selalu lah.
1: Kena ceria, gelak, senyum. Tapi jangan gelak dengan senyum sorang-sorang.
2: Betul. Lepas tu yang paling penting, kita gelakkan orang juga.
1: Jangan. Itu tak boleh. Kalau awak gelak kau orang, tekong orang gelak kau balik.
2: Okey lah. Saling-saling berhibur.
1: Sama-sama muda.
2: Sama-sama muda lah.
1: Okey, satu video tular kita yang kedua. Ni nak masuk video tular kita yang ketiga.
2: Ini unik sikit lah kesnya. Atas silap bagi beton adalah pertandingan ataupun lumba lari ni. Di antara rumah sukan ada rumah hijau, rumah merah, lepas tu rumah kuning kan. Lepas tu sepatutnya adik ni bagi beton ni kepada rumah kuning. Dia bagi je kepada rumah hijau. Dah garu kepala masing-masing.
1: Sebab dia lari yang berganti tu kan. Yang pas-pas beton tu. Itulah masalahnya. Hijau pergi bagi dekat
2: hijau, patutnya kuning.
1: Kuning.
2: Kemudian dia bagi kat hijau. Bagi dah hijau pula bagi kat merah.
1: Dah cikgu pun terduduk
2: cikgu
1: pening.
2: Cikgu dah pening. Apa semua dah pening. Macam mana nak tentukan siapa menang ni.
1: Itulah macam Epi kata, dia dah batal lah macam tu. Betul lah.
2: Batal lah tu.
1: Batal lah kan. Tak boleh lah kira. Takkan dia nak bagi menang kat rumah kuning. Sebab yang bagi beton tu beton rumah hijau.
2: Hijau. Kuning tu tak lari pun.
1: Kuning tak lari. Tak boleh kan.
2: Lepas tu kuning, hijau, biru, merah. Siapa yang warna mana sekarang ni? Warna mana sekarang ni?
1: Itu yang pening tu. Itu video tu jadi tular. Sebab adik tu dia tak, mungkin tersalah lah kan.
2: Ya, mungkin dia keliru warna. Ataupun dia tengah marah dengan warna kuning.
1: Dia tak kawan.
2: Ataupun dia best friend dengan warna hijau ni. Tapi cikgu pisahkan mereka.
1: Dia nak bagi kat BFF dia.
2: Dekat BFF juga.
1: Kat bestie dia juga. Okay, nanti sekejap lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Jom kita lain dulu ni. Ernie Zakri dengan Dansa.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.